0: Katon iki TKI PGRI kaping 76 taun 2016 manggen ing Gor Diponegoro Sragen Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Pangarso iki TKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD Bunda Paut Kabupaten Sragen dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen sarto sawetawis guru TK sekabupaten Sragen. Pangarso iki TKI PGRI Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD nelakaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 700 guru TK ingkang nyawiji wonten iki TKI PGRI. Sebagian ageng tasih sakjawinipun asn, dene ingkang jejeripun asn namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing bab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawit gatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhe watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, iki TKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel iki TKI antar kecamatan pasrahipun pangaji-aji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen Purwanti SPD MPD nerangaken tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sakjawining jejaring utawi luring utawi offline saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran antawisipun domisili paling sekedhik 70% afirmasi paling kathah 20% lan mutasi paling kathah 20%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran antawisipun domisili paling sekedhik 20% afirmasi paling kathah 20% prestasi paling kathah 30% lan mutasi paling kathah gangsal persen. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kalian aturan ingkang wonten.
1: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis setunggal ratus yuta rupiah. Bergodo Damkar Sragen makarya kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis 700 juta rupiah. Bergoto Damkar Sragen makarya kanthi tumemen wiwit enjang ngantos tengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken. Kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saehingga latu mlebet dateng papan panyimpenan damen. Kadadosan angka kalih dinugo ing wewengkon pawon kesupen boten menjahi latu, kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin salajengipun kabesmen angka sekawan dinugo karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kalawau Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
1: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken lebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 93 titik sekolah rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP, lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas, sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi saing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangkah. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan, wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Gus Bandiah Hadiwarni.
0: Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen taun 2016 menika kasil ngaterakan santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangkah. Direktur Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan, wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Gangsal perguruan tinggi kalawau kaantawisipun University of Toronto, Kanada, University of California, Davis, Amerika Serikat, University of Colorado Boulder, Amerika Serikat, University of Michigan, Dearborn, Amerika Serikat, Dallas Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengku kasebat, Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwawi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global, gadahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih punika pinangka salah setunggalin program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wekdal paling arahan dumateng sekandos sekawan pasarto gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang Selasa 23 Juni kalian melikur. Menggahipun Bupati, program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah datang masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhe semangat kangge makarya ing Jawi Rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun kalih selangkung tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 18.000 kepala keluarga. Mila pemerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat, pasarto sekenderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalian Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi saklaminipun magang dateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2017. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal datang Jepang. Awet saya kalau wau kangge kesaenan diri pribadi.
1: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pamerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladus datang masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat. Agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pamarintah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pamarintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengirangan dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekaosipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong. Ingkang dipun wontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu 21 Juni 2021. Kegiatan punika dipun dereke dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan sak Kabupaten Sragen. Acara parisesrepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kapetahan ingkang boten saged dipun selaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken paprentahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansaya trep lan gadahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansaya sae menawi dipun sengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. klebet sedaya desa ingkang sampun ngginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kegiatan kasebat pasar topik antuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring pangandikan bab indeks kami versi Gangsal 0.0 minangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kajab gadhahi kasagetan neliti resiko punapa dene menanata kangge kesaenan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi. Minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Istrico.
1: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini tentunya masih bersama saya Irfan Permadi. Masih menemani Mitra Buana ya, tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Di pagi hari ini ya, tentunya Mitra Buana mungkin sudah sarapan ya. Ini mungkin ada yang sarapannya soto, sambal tumpang, atau mungkin bubur ayam, nasi goreng, mie rebus, mie goreng, atau mungkin sate ayam nih, karena baunya sampai sini nih. Mitra Buana, di pagi hari ini ya, akan Irfan Permadi bagikan tips berikutnya, ialah tips menjaga keuangan saat musim liburan ya. Mitra Buana, saat-saat ini ialah musim liburan, dan tentunya di hari ini, tentunya di tanggal 28, ini menuju puncak tanggal tua ya. Atau mungkin kita sudah memasuki tanggal tua. Tapi kalau menurut Irfan, ini menuju puncak tanggal tua ini. Karena puncaknya nanti tanggal 30 ya, Mitra Buana ya. Dan tentunya di puncak tanggal tua ini, menuju puncak tanggal tua ini mungkin sering sekali, apalagi ini weekend, sering sekali kita berencana untuk berwisata ke daerah A, B, C, D, dan E lah. Tentunya alhasil kita harus melihat kondisi keuangan kita, apakah cukup, ataukah pas-pasan, ataukah kurang, ataukah tidak ada sama sekali lah. Di kali ini Mitra Buana, tips terbaik untuk menjaga keuangan saat musim liburan adalah dengan membuat anggaran khusus, memisahkan dana liburan dari kebutuhan pokok, dan membatasi penggunaan kartu kredit. Rencana yang matang akan membantu kita tetap bersenang-senang tanpa harus stres memikirkan utang setelah liburan lah. Jangan sampai kita memiliki hutang setelah liburan ya. Pastikan kita harus merencanakan jauh-jauh hari. Berapa sih budget untuk liburan ini? Berapa sih pengeluaran yang aku harus keluarkan untuk kegiatan ini? Jadi kita harus memiliki planning, harus memiliki rencana dalam suatu kegiatan, dalam suatu program, kita harus memiliki planning ya. Mitra Buana bisa merencanakan anggaran awal lah. Kali ini Mitra Buana bisa menghitung semua kebutuhan pokok seperti tiket, hotel, dan transportasi. Kemudian tentukan batas maksimal uang yang boleh dihabiskan setiap harinya. Misalkan Mitra Buana berlibur selama 2 hari, menginap di hotel misalkan, atau mungkin menginap di tempat saudara. Nah, kalau kita menginap di tempat saudara, alhasil apa? Kita sudah mengirit biaya penginapan. Kita sudah meringankan kita lah, membantu meringankan kita dalam biaya penginapan ya. Gak mungkin lah kalau kita menginap di saudara kita bayar, kan gak mungkin ya. Lah, Mitra Buana kali ini bisa membatasi pengeluaran uang ya, yang dikeluarkan setiap harinya. Kemudian Mitra Buana bisa memisahkan rekening liburan lah. Jangan dijadikan satu Mitra Buana antara rekening liburan dengan rekening kebutuhan pokok lah. Karena apa? Kalau ini dijadikan satu, alhasil pada saat kita liburan, dalam istilah Jawa kita menitili. Kita menitili satu persatu uang dari rekening kita. Jadi jangan jadikan satu antara rekening liburan dengan rekening kebutuhan pokok. Dipisahkan Mitra Buana. Karena apa? Kalau dijadikan satu, alhasil apa? Nanti yang rekening kebutuhan pokok akan berkurang sedikit demi sedikit ya. Kalau istilah Jawa, dididili. Yang ketiga ialah kendalikan pengeluaran. Nah, ini sangat penting Mitra Buana ya. Apalagi kita bekerja satu bulan full, mendapatkan pendapatan, mendapatkan gaji. Tapi kalau untuk liburan bisa ya, mungkin habis dalam satu hari. Tapi jangan sampai terjadi ya Mitra Buana. Kita harus mengendalikan pengeluaran kita. Nah, yang keempat ini berburu promo ini. Ini juga penting Mitra Buana. Manfaatkan diskon untuk tiket tempat wisata ataupun akomodasi. Jika memungkinkan, pilih waktu liburan di luar musim ramai atau low season agar harga lebih murah. Dan pastinya pada saat liburan-liburan seperti ini, apalagi liburan akhir semester anak-anak sekolah libur, pastinya tempat wisata-wisata harganya cukup mahal. Mungkin makanannya, mungkin minumannya, mungkin produk-produknya, mungkin tiket masuknya pastinya lebih mahal. Karena apa? Ini musim liburan. Beda dengan musim biasa atau musim tidak liburan. Pastinya harganya harga standar, harganya harga murah tentunya ya. Dan kita harus berburu promo Mitra Buana karena ini penting. Karena apa? Ini termasuk program pengendalian pengeluaran. Ini termasuk program pengendalian pengeluaran keuangan. Jadi kita harus bisa-bisa memanage keuangan kita supaya apa, sampai akhir bulan uang kita itu masih ada sisanya, tabungan kita itu masih ada nominalnya. Jadi kita harus memanage keuangan tersebut ya. Yang terakhir kali ini yang paling penting sekali, kira-kira apa, boleh dijawab? Ya, betul. Siapkan dana cadangan lah. Mitra Buana bisa menyiapkan dana darurat di luar anggaran inti. Jadi Mitra Buana, pada saat gajian nih, pada saat setelah kita terima gaji, kita harus memisahkan, oh ini untuk kebutuhan pokok, ini untuk kebutuhan non pokok, ini untuk dana cadangan. Dana cadangan itu apa? Misalkan pada saat kita berlibur menggunakan kendaraan pribadi, misalkan loh ya, ini misalkan kendaraan kita rusak di tengah jalan, ban kita bocor dan perlu ganti. Misalkan motor kita atau mobil kita di tengah perjalanan mati atau macet. Alhasil apa? Itu kan masuk bengkel ya Mitra Buana. Nah, kalau masuk bengkel itu menggunakan dana cadangan. Misalkan pada saat kita liburan, misalkan ada kebutuhan mendesak, misalkan pada saat liburan mungkin Mitra Buana ataupun keluarga ada yang mohon maaf kecelakaan, mohon maaf tiba-tiba sakit lah. Kali ini kan mungkin harus berobat lah. Berobat itu kan di luar biaya atau di luar planning wisata, itu kan biaya dadakan. Lah, Mitra Buana bisa mengambil dana cadangan tersebut. Mohon maaf loh ya sebelumnya Mitra Buana. Jadi kita harus siapkan dana cadangan. Jadi pada saat kita habis terima gaji, kita harus bagi tiga gaji tersebut. Lah, gaji itu untuk yang pertama untuk kebutuhan pokok dulu. Kebutuhan pokok misalnya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Keduanya kita kebutuhan non-pokok. Misalnya kebutuhan non-pokok itu misalkan beli bensin, beli kuota, terusan beli apa lagi ya? Apa lagi nih? Mungkin beli-beli hal-hal yang non-pokok lah. Yang ketiga, Mitra Buana harus menyisihkan untuk dana cadangan lah. Dana cadangan itu misalkan untuk apa? Yaitu untuk misalkan ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, sakit, kebutuhan mendesak misalkan ada yang perlu ditangani, ada yang perlu dilaksanakan dalam waktu mendesak. Misalkan juga pada saat Mitra Buana di rumah nih, Mitra Buana di rumah ada undangan hajatan lah. Undangan hajatan itu kan non kebutuhan pokok atau tidak termasuk kebutuhan pokok dan tidak termasuk kebutuhan non pokok lah. Mitra Buana bisa mengambil dana cadangan tersebut untuk menghadiri hajatan. Misalkan tetangga ada yang meninggal, nggak mungkin lah ya kalau meninggal itu direncanakan, kan nggak mungkin. Lah itu kan termasuk kebutuhan mendadak, kebutuhan mendesak lah. Mitra Buana bisa mengambil dana cadangan tersebut untuk menghadiri takziah. Misalkan juga Mitra Buana tidak berwisata tapi di rumah saja, misalkan rumahnya tiba-tiba roboh lah, itu kan di luar biaya pokok maupun di luar biaya non pokok lah. Mitra Buana bisa mengambil dana cadangan tersebut untuk merenovasi rumah. Jadi sekali lagi ya, pada saat kita gajian kita harus memisahkan tiga dana. Yang pertama dana kebutuhan pokok, yang kedua dana non kebutuhan pokok, ini untuk pulsa, kuota, terusan apa itu namanya, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tentunya di luar kebutuhan pokok lah. Yang ketiga ialah dana cadangan lah. Dana cadangan itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak atau seperti itu ya. Dan pastikan kita semuanya harus tetap bersyukur ya. Tentunya dari Mitra Buana mungkin memiliki gaji yang berbeda-beda. Ada yang gajinya sekian, ada yang gajinya sekian. Gak apa-apa, yang penting tercukupi. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang penting kita sehat. Karena apa? Kalau kita sehat kita bisa bekerja. Kalau kita sehat kita bisa mengurusi keluarga lah. Yang penting sehat. Yang kedua bahagia. Kalau hati bahagia kita bekerja dengan mudah, dengan lancar. Tapi kalau kebalikannya, hati kita itu sebel, menggerutu, hati kita marah, kita sedang marah, alhasil apa? Pekerjaan kita akan berantakan, mood kita akan berantakan. Jadi yang penting sehat. Kalau kita sehat kita bisa melakukan apapun, bekerja, membersihkan rumah, mengurus keluarga. Yang kedua kita harus bahagia, bahagia lahir maupun batinnya ya. Itulah Mitra Buana tips mengelola keuangan tentunya saat musim liburan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan di pagi hari ini mungkin ada yang masih teringat dengan Aishi Teru. Siapa ini yang masih ingat lagu Aishi Teru? Siapa nih bandnya, siapa pengiringnya? Vokalisnya siapa namanya? Lah siapa yang ingat, mungkin kita bernostalgia sedikit lah ya. Ini lagu ini dirilis tahun antara tahun nih, band yang populer antara tahun 2005 sampai dengan 2010 nih. Siapa yang ingat? Ayo kira-kira Aishi Teru dibawakan oleh siapa? Iya betul, Aishi Teru dibawakan oleh Zivilia dan vokalisnya bernama Jul ya. Dan nanti dilanjutkan dengan Robin Hood dan Asmiranda. Salahkah kita? Siapa ini yang gak kenal dengan Asmiranda ya? Tentunya semua pada kenal nih ya. Kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Kali ini Aishi Teru dari Zivilia dilanjutkan dengan Salahkah Kita dari Robin Hood featuring Asmiranda, akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Kali ini Aishi Teru siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
4: Nah, malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
4: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
5: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Minggu Pagi edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026 akan segera usai. Sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi menyampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan mimbar budaya edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026. Kali ini dengan judul Kertawijaya, Gunung Meletus dan Kudeta. Dan akhirnya kali ini Irwan Permadi undur diri ya dari acara Minggu Pagi kali ini. Semoga lagu-lagu serta informasi yang Irwan Permadi bagikan di pagi hari ini bisa menghibur serta bermanfaat untuk kita semuanya. Irwan Permadi pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, gedeng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
3: Mimbar Budaya.

Mimbar Budaya kali ini dengan judul Kertawijaya, Gunung Meletus, dan Kudeta. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Kertawijaya, Gunung Meletus, dan Kudeta.

pijak pada Serat Pararaton bahwa Raja Majapahit ketujuh yang bernama Dyah Kertawijaya disebut sebagai Raden Hardiwijaya atau Brawijaya pertama. Di lingkup masyarakat Jawa, nama Brawijaya versi Serat Pararaton untuk Dyah Kertawijaya adalah lebih populer. Popularitas nama Brawijaya di lingkup masyarakat Jawa tidak luput dari budaya tutur yang disampaikan lewat kesenian titer tradisional atau ketoprak, kesenian rakyat yang masih menunjukkan eksistensinya hingga sekarang. Banyak hal menarik yang dapat diungkap dari kehidupan Dyah Kertawijaya. Tidak hanya seputar silsilah, penobatan, agama, serta kemangkatan, namun pula tiga peristiwa besar semisal gempa bumi dan gunung meletus, pembunuhan penduduk desa Tidung Glating, serta kudeta yang dilakukan oleh Raja Sawardhana pada Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya atau Raden Hardiwijaya atau Brawijaya merupakan putra Wikramawardhana yang lahir dari Selir. Karenanya Kertawijaya masih bersaudara dengan Sri Suwita dan Bre Tumapel yang juga lahir dari Selir Wikramawardhana. Demikian pula Kertawijaya masih bersaudara dengan Raja Sakusuma yang Wekasing Suka yang lahir dari Permaisuri Kusumawardhani Putri Hayamuruk dan meninggal sebelum menjabat sebagai raja. Perihal agama Dyah Kertawijaya, berdasarkan prasasti Waringin Pitu, Dyah Kertawijaya diketahui sebagai pemuja Wisnu, sehingga Dyah Kertawijaya memiliki sifat Wisnu yang berjiwa tinggi dalam pemujaan. Dapat diibaratkan bahwa Dyah Kertawijaya bak matahari yang cahayanya menyilaukan mata, bersumarak bersih nirmala. Sepeninggal Sri Suwita yang tidak melahirkan putra mahkota, Dyah Kertawijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit bergelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana atau Brawijaya pertama. Dyah Kertawijaya memerintah Majapahit selama 4 tahun, yakni 1447 hingga 1451. Semasa pemerintahan Dyah Kertawijaya atau Prabu Wijaya pertama, Majapahit dilanda tiga peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah. Ketiga peristiwa itu antara lain, pertama, gempa bumi dan gunung meletus. Kedua, pembunuhan penduduk desa Tidung Glating. Ketiga, kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh Raja Sawardhana. Majapahit tidak pernah luput dari peristiwa gempa bumi dan gunung meletus. Peristiwa semasa pemerintahan Dyah Kertawijaya ini pernah pula terjadi semasa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tepatnya, peristiwa tersebut terjadi pada saat kelahiran Hayamuruk dan pengikraran Sumpah Palapa yang dilaksanakan oleh Patih Hamangkubumi Gajah Mada pada tahun 1334. Dari fakta di muka, masyarakat Jawa sering mengaitkan gunung meletus dengan peristiwa dalam kekuasaan. Peristiwa tersebut dapat berupa akan lahirnya Ratu Adil yang bijaksana atau ketidakberesan dalam suatu pemerintahan, sehingga gunung meletus mengakibatkan bencana yang dapat menelan korban jiwa raga serta harta benda. Semasa menjabat sebagai Raja Majapahit,
Dyah Kertawijaya yang memiliki keponakan bernama Bre Paguhan atau Putra Bre Tumapel tersebut melakukan pembunuhan terhadap penduduk desa Tidung Gelating. Tetapi penulis tidak dapat menjelaskan apa motivasi pembunuhan tersebut, mengingat tidak ada sumber sejarah terpercaya yang menjelaskannya. Satu hal yang bisa diketahui, bahwa pembunuhan penduduk desa Tidung Gelating yang dilakukan Dyah Kertawijaya tersebut semakin menunjukkan bahwa Majapahit pun dikenal sebagai negara besar di Nusantara tidak dapat dilepaskan dengan lumuran darah dan tumbal nyawa. Selain kedua peristiwa di muka, kekuasaan Dyah Kertawijaya pernah juga mendapatkan serangan kudeta dari Raja Sawardhana sehingga menyebabkan kematian. Surat Pararaton menyebutkan bahwa Raja Sawardhana yang kelak naik tahta sebagai Raja Majapahit ke-8 pada tahun 1451 diidentikan dengan Bre Pamotan, Bre Keling atau Bre Kahuripan. Pengertian lain, Raja Sawardhana bukan Bre Matahun yang hidup semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Kakawin Negara Kertagama atau Raden Larang, Serat Pararaton. Pendapat lain mengatakan bahwa Raja Sawardhana merupakan putra Dyah Kertawijaya yang nama aslinya tercatat dalam prasasti Waringin Pitu sebagai Dyah Wijaya Kumara. Bila pendapat mengenai Raja Sawardhana sebagai putra Dyah Kertawijaya, lantas apa motivasi pemberontakan yang dilakukan Raja Sawardhana? Muncul dugaan bahwa Raja Sawardhana bukan putra mahkota Dyah Kertawijaya, sehingga pemberontakan Raja Sawardhana bisa masuk akal. Akan tetapi, dugaan tersebut perlu mendapatkan kajian lebih jauh dan lebih dalam. Dyah Kertawijaya yang naik tahta sebagai Raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya pertama, didampingi oleh Patih Panular kedua, Adipatih Patih Demang Panular II atau Pangeran Demang. Kehidupan Prabu Brawijaya pertama penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan. Bahkan dalam prasasti Wijaya Parakrama Wardana, sebagaimana ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Yamin dalam bukunya Negara Kertagama, Saptaparwa menguraikan sebagai berikut. Di pertuan segala makhluk yang menguasai seluruh dunia dan tak ubahnya seperti yang tertua dari segala dewa, dan mengatasi puncak bangunan segala raja-raja musuh, sehingga tak ubahnya seperti Wisnu yang mengirimkan tentaranya menuju segala penjuru alam, nan berjiwa pemujaan segala pujian seluruh buana, yang menjadi daerah kekaguman tentang sekalian ilmu pengetahuannya, nan berwajah kembang tunjung utama yang berseri-seri karena kelimpahan pujian dan kemegahan gilang gemilang yang dihinggapi serangga tabuhan berbondongan, yakni Sri Mahkota sekalian raja-raja yang lain, nan berpelayan orang-orang utama di antara para musuh dikalahkan dan yang bergilang hati sehingga mengganti upah mereka dengan kegembiraan seperti berlaku dengan para pelayan yang lain, namun bertubuh menjadi pujian segala orang yang mencari perlindungan padanya karena gelisah dan berpecah belah, nan bersifat lemah lembut seperti aliran batang air Gangga
yang memiliki pengetahuan dan kemurahan. Nan bersemangat dapat dibandingkan dengan suatu bangunan gedung dan yang berketetapan sebagai kaki raja di gunung. Adrisya yaitu Himalaya, raja yang mahaluhur dan mahatunggal serta terpuji sebesar-besar di atas dunia jagat, nan menyedarkan muka segala manusia yang baik-baik seperti pedang rembulan. Mengembang bunga tunjung, nan menghilang. Gelap gulita pada watak manusia, seolah-olah berlaku sebagai sang mentari, nan mengarahkan wajah muka kepada kebajikan yang mendekatinya. Tetapi yang memalingkan muka dari segala keburukan, nan mengembara di atas bumi menyilaukan mata karena bersumarak bersih nirmal disebabkan kemegahan beliau yang bertegak gelar kerajaan berbunyi Wijaya Parakrama Wardhana dan bernama kecil dia Kertawijaya. Sedemikian rupa pujian tentang figur Prabu Brawijaya pertama dalam prasasti Wijaya Parakrama Wardhana di desa Surodakan Trenggalek yang bertarikh 1369 Saka atau 1447 Masehi. Dalam prasasti tersebut diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Prabu Brawijaya pertama menganut sistem pembagian kekuasaan dan diatur melalui perintah Sri Paduka Maharaja. Sebagai contoh, di bidang sengketa hukum, kewenangannya diberikan pada Hakim Dharma Upapati. Pekerjaan mereka memutuskan sengketa-sengketa hukum dan berbagai perselisihan. Dalam hal ini, tata pemerintahan Sri Paduka Maharaja Prabu Brawijaya pertama menyebutkan 1. Pamegatkan dengan tua dan Atarca Naradaya yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik agama Buddha. 2. Pamegat Manghuri dan Atarca Taranata yang putus pengajiannya dalam ilmu Waisika. 3. Pamegat Pamotan dan Acarca Arkanata yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik dan bahasa. 4. Pamegat Kalengan Muda dan Acarca Jina Indra yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik dan agama Buddha. Banyak tindakan strategis yang diambil oleh Prabu Brawijaya pertama selama menjalankan pemerintahan, baik dalam menindaklanjuti konsep-konsep pemerintahan sebelumnya maupun kebijakan-kebijakan barunya. Tercatat tindakan populernya adalah pembentukan daerah-daerah perdikan atau swasembada yang masih bisa kita lihat sampai tahun 1979. Pada tahun 1451, Dyah Kertawijaya mangkat. Arwah Dyah Kertawijaya dicandikan di Kertawijaya Pura. Sepeninggal Dyah Kertawijaya, Raja Sawardhana yang melakukan pemberontakan terhadap Dyah Kertawijaya tersebut menjadi Raja Majapahit ke-8.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Kertawijaya, Gunung Meletus dan Kudeta. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
2: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
4: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini Irfan Permadi kembali menyapa ya. Dan kali ini akan Irfan Permadi bagikan informasi stok darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen. Tentunya hari Minggu 28 Juni 2026. Kali ini untuk golongan darah A tersedia 136, golongan darah B tersedia 172, golongan darah O tersedia 42, dan golongan darah AB tersedia 39. Untuk stok bisa berubah sewaktu-waktu. Dan untuk agenda donor darah mobile unit hari Minggu hari ini 28 Juni 2026 kali ini akan dilaksanakan di PCPM Masaran di Balai Muhammadiyah Masaran Sragen mulai pukul 6 tadi. Dan di NWCNU Tanon, di PRNU Kecik Tanon Sragen mulai pukul 8 ya. Dan tentunya sekali lagi stok bisa berubah sewaktu-waktu. Itulah Mitra Buana informasi mengenai ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Sragen. Semoga bisa bermanfaat. Dan kali ini cintakan membawamu kembali dari Reza Artemia Via sedang kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Mitra Buana, jangan berharap jalan pintas menuju kesuksesan. Segala hal di dunia itu butuh proses. Lelah itu wajar, menyerah adalah pilihan. Orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah gagal, melainkan yang terus bangkit setiap kali jatuh. Percaya pada diri sendiri adalah keputusan terbesar yang bisa kamu buat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.

Mitra Buana tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuatmu bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut.

Mitra Buana, mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakanmu. Dan tindakanmu sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaanmu. Mitra Buana, teruslah belajar, teruslah bermimpi, dan terus bertanya, mengapa? Jangan puas dengan apa yang sudah kamu ketahui. Jangan berhenti percaya dengan kekuatan idemu, imajinasimu, dan kerja kerasmu untuk mengubah dunia. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.

Jika kamu mengalami kesulitan hari ini, ingatlah bahwa banyak peluang untukmu di masa depan. Kamu harus memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menunggu di masa depan selama kamu terus berusaha.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: mulai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswi Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
0: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, di edisi pagi hari ini Irfan Permadi akan menemani Mitra Buana tentunya dengan tips-tips dan tentunya juga dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar pagi hari ini akan Irfan Permadi hadirkan serta bagikan tips-tips tentunya. Dan di pagi hari ini sudah Irfan Permadi buka Dia Milikku dari Yovi and Nuno. Tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini akan Irfan Permadi bagikan tentunya akan Irfan Permadi bagikan tips cara mempersiapkan dana pendidikan anak untuk masa depan yang lebih baik. Mitra Buana, banyak hal yang harus disiapkan orang tua ketika anak lahir. Bukan hanya perlengkapan, tetapi juga masa depan anak. Anak merupakan tanggung jawab seumur hidup bagi orang tua. Dan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak adalah salah satu tanggung jawab yang paling besar untuk orang tua. Dana pendidikan menjadi elemen penting untuk mengatur keuangan nantinya. Sebagai orang tua, kita perlu menyiapkan dana pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga jenjang kuliah. Seperti diketahui, biaya pendidikan setiap tahun naik dalam kisaran 10% dan kebutuhan biayanya tidak sedikit. Bagaimana sih cara mempersiapkan dana pendidikan anak? Lah, kali ini akan Irfan Permadi bagikan tips dan estimasinya. Mitra Buana, yang pertama ialah merencanakan setiap jenjang pendidikan anak. Lah, kali ini Mitra Buana, orang tua perlu berdiskusi dan merencanakan mengenai bagaimana memperoleh pendidikan anak di setiap tingkatannya. Seperti sekolah apa sih yang akan dipilih serta berapa biaya yang dikeluarkan dan berkaitan dengan pilihan tersebut. Jika sudah diputuskan, maka akan lebih mudah untuk memprediksi dan menyusun biaya pendidikan anak. Mitra Buana serta saudara pendengar, dalam merencanakan setiap jenjang pendidikan anak, pastikan diskusikan dengan pasangan. Jangan mengambil keputusan sepihak. Karena apa? Dalam menyiapkan jenjang pendidikan anak, itu perlu komunikasi yang baik antar pasangan. Karena apa? Anak tersebut ialah anak buah cinta kedua pasangan tersebut, ya. Buah cinta dari hubungan kedua orang tua tentunya. Jadi, dalam setiap rencana demi masa depan anak, pastikan komunikasikan dengan pasangan. Jangan mengambil keputusan sepihak. Kalau mengambil keputusan sepihak, jikalau ada masalah dengan anak di kemudian hari, agar tidak disalahkan, agar tidak menjadi beban amukan, agar tidak menjadi beban masalah, agar tidak menjadi perdebatan. Lah, kali ini pastikan komunikasikan dengan pasangan ya Mitra Buana ya. Dan berikutnya ialah Mitra Buana, memperkirakan dan menghitung biaya pendidikan anak. Setelah memiliki rencana, Mitra Buana bisa menghitung berapa biaya pendidikan yang dibutuhkan dan kemungkinan inflasi per tahun, sehingga bisa memperkirakan kenaikan biaya pendidikan di masa yang akan datang. Selain biaya, Mitra Buana juga perlu memperhitungkan waktu untuk menabung dan mengumpulkan biaya tersebut. Apalagi kebutuhan anak sekolah itu banyak Mitra Buana, misalkan buku, alat tulis lainnya. Apalagi kalau awal masuk sekolah, pastinya membeli sepatu, tas, membeli seragam sekolah, dan tentunya berbagai perlengkapan lainnya yang perlu disiapkan ya. Dan Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini yang ketiga ialah memisahkan tabungan untuk pendidikan anak. Jadi pada saat Mitra Buana memiliki rezeki, pastikan sisihkan
menyisihkan uang untuk tabungan pendidikan anak. Lah, tabungan untuk dana pendidikan anak harus dipisah dengan tabungan yang lainnya agar tidak terpakai untuk keperluan lain. Jika uang tabungan tersebut terus terpakai, maka saat dana tersebut dibutuhkan, uang yang tersimpan di dalamnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lah, yang keempat ialah melakukan investasi. Lah, Mitra Buana, investasi guna mengumpulkan biaya pendidikan anak menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan. Investasi mungkin dari berbagai macam investasi mungkin bisa Mitra Buana lakukan ya. Yang berikutnya ialah Mitra Buana harus, yaitu tadi kembali ke awal, harus mengkomunikasikan kebutuhan pendidikan anak dengan pasangan. Jadi berdiskusilah dengan pasangan mengenai kebutuhan sekolah anak. Bukan hanya kebutuhan sekolah anak, tapi kebutuhan yang lainnya. Pastikan komunikasikan dengan baik supaya apa? Bisa menjalin hubungan yang lebih baik, menjaga keharmonisan, saling menghargai. Dan yang paling penting, orang tua bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Apabila orang tua selalu berdiskusi dengan pasangan, orang tua saling menghargai antar pasangan, nah, Mitra Buana, hal tersebut bisa memberikan contoh yang baik untuk anak. Anak akan menilai orang tua, oh berarti orang tuaku selama ini baik, orang tuaku selama ini harmonis, orang tuaku selama ini memperhatikan anak dari awal sampai saat ini lah. Jadi pastikan Mitra Buana menjaga komunikasi supaya tetap harmonis, supaya terus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itulah Mitra Buana tips mengenai cara mempersiapkan dana pendidikan anak untuk masa depan lebih baik. Kali ini Irfan Permadi kutip dari pegadaian.co.id. Mitra Buana, semoga bisa bermanfaat ya informasi yang baru saja Irfan Permadi bagikan. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Leto Ruang Rindu, dilanjutkan dengan Dawei dari Fadilah Intan. Langsung saja dari kawasan Veteran 21 Sragen, Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Mitra Buana serta saudara pendengar, di pagi hari ini masih mengenai dengan anak ya Mitra Buana ya. Apalagi saat-saat ini untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, anak-anak sedang libur akhir semester ya. Dan kurang lebih nanti masuknya kalau tidak salah tanggal 13 Juli. Dan tentunya anak-anak di rumah ini melakukan berbagai aktivitas lah. Kita sebagai orang tua bisa mengajarkan nih anak mandiri di rumah apa saja sih, serta bagaimana caranya. Lah Mitra Buana, kemandirian juga dapat mendorong si buah hati untuk dapat belajar tentang perilaku dan resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Bagi orang tua, mengajarkan si buah hati menjadi mandiri di rumah bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membereskan mainan sendiri, berpakaian, hingga membantu berbagai tugas rumah tangga. Dan kali ini akan Irfan Permadi bagikan, salah satunya ialah yang pertama, biarkan si buah hati melakukan sesuatu untuk mereka sendiri. Ya, biarkan si buah hati untuk melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Sebagai orang tua, cukup tunjukkan, ajarkan, serta beri pengawasan. Yang kedua, berikan tanggung jawab kepada si buah hati. Misalkan dalam menjaga kebersihan rumah, serta berbagai tugas lainnya agar anak belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, mengajarkan si buah hati keterampilan hidup. Misalkan ini ya, cara mencuci piring, cara mengelola uang. Mungkin yang anaknya sudah sedikit besar bisa diajarkan cara memasak lah. Cara mengelola uang ini bisa dengan cara menabung atau membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Agar mereka tumbuh menjadi anak yang dewasa serta mandiri. Yang berikutnya ialah mengajarkan anak bagaimana cara merawat orang lain. Lah, misal kita sebagai orang tua sakit lah, kita bisa mengajarkan anak bagaimana sih cara merawat orang sakit, bagaimana sih cara berempati kepada orang sakit, bagaimana sih cara merawat pada saat kita kesusahan saat sedang sakit lah. Yang kelima, biarkan si buah hati menyelesaikan konflik mereka sendiri, sehingga akan tahu bagaimana menangani situasi tanpa bantuan orang tuanya. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang mandiri. Izinkan si buah hati untuk membuat beberapa pilihan mereka sendiri, seperti memilih pakaian yang dipakai sehari-hari. Berikan si buah hati ruang ketika mereka membutuhkannya. Yang ketujuh, menunjukkan rasa percaya diri pada si buah hati. Misalnya, dengan memuji setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Bukan hanya memuji keberhasilan, sebab jika kita hanya memuji keberhasilan, maka si buah hati akan berpikir bahwa kegagalan adalah hal yang paling buruk. Yang kedelapan, mengajarkan si buah hati untuk membela diri mereka sendiri. Jangan langsung terburu-buru untuk menyelamatkan mereka ketika ada konflik atau masalah. Ajaklah si buah hati untuk berdiskusi dan bermain peran mengenai bagaimana cara membela diri. Yang kesembilan, mendorong si buah hati untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mengambil resiko, bahkan ketika kemungkinan gagal sangat nyata. Tips mengajarkan anak mandiri selanjutnya adalah membiarkan si buah hati melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Berikan pemahaman bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari dengan cara apapun. Mengajarkan si buah hati bahwa tidak apa-apa dan terus mencoba sesuatu akan memberikan mereka kepercayaan diri untuk mencoba hal-hal baru dalam kehidupan dewasa mereka. Ingat, peran orang tua pada saat anak masih kecil itu menentukan pola pikir anak saat dewasa. Ingat, peran orang tua pada saat anak masih kecil itu menentukan pola hidup dan pola pikir anak ketika dewasa. Jadi pastikan kita harus mendidik anak dengan bijak. Kita harus mendidik anak dengan baik. Jadilah orang tua yang baik, jangan egois ya. Kita harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Kita harus memperhatikan dan mengawasi anak, pola kerja, pola asuh anak ya. Didiklah anak untuk bertanggung jawab atas keputusannya.
Ingat, didiklah anak untuk bertanggung jawab atas keputusannya. Apabila kita mendidik anak untuk bertanggung jawab atas keputusannya sejak dini, maka di suatu hari atau pada saat dewasa nanti, anak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Anak bisa bertanggung jawab atas keputusannya. Anak akan bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Anak bisa menghindari mana yang jelek untuk dirinya. Dan tentunya anak akan memiliki pola pikir yang positif di kemudian hari. Itulah Mitra Buana tips mengenai cara mengajarkan anak mandiri di rumah. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana. Kali ini Irfan Permadi kutip dari akudankau.co.id. Semoga bisa bermanfaat. Kali ini Bintang Yang Hilang dari Arfian Dwi dilanjutkan dengan Opera Tuhan dari Cakrakan akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Mitra Buana serta saudara pendengar, mungkin sebagian orang tua memiliki pola asuh yang sedikit, mohon maaf, sedikit kasar atau sedikit keras lah. Kali ini mungkin tujuannya orang tua berekspektasi lebih kepada anak. Lah, Mitra Buana, menjadi orang tua yang tidak egois berarti menempatkan kebutuhan emosional dan tumbuh kembang anak di atas keinginan atau gengsi pribadi. Orang tua yang egois cenderung memaksakan kehendak dan hanya fokus pada kebahagiaan diri sendiri tanpa memedulikan perasaan anak. Ternyata Mitra Buana sering mungkin nih sering

Nah, walaupun anak masih kecil, misalkan masih usia 2 tahun atau di bawah 5 tahun, tapi anak itu sudah punya perasaan. Perasaan sakit, perasaan bahagia, perasaan hancur. Nah, mungkin berbagai perasaan sudah anak rasakan. Bahkan setiap anak berbeda-beda. Ada yang merasakan bahagia, merasakan sedih, merasakan hancur. Mungkin yang merasakan bahagia mungkin atas perhatian orang tua yang cukup baik. Untuk perasaan anak yang sedih, mungkin melihat orang tua yang selalu berantem, selalu bertengkar, selalu menjelek-jelekkan. Dan perasaan anak yang hancur ketika dia harus memilih untuk ikut ayahnya ataupun ikut bundanya. Dalam hal lain ialah korban perceraian. Lah, kali ini anak harus memilih. Dan di situ ketika orang tua memberi pilihan kepada anak, di situ juga titik kehancuran anak itu ada. Titik kehancuran pola pikir anak itu ada. Karena mereka merasa akan kehilangan orang tua atau kehilangan salah satu orang tua. Dan di situ pula anak akan mulai bimbang, ingin ikut orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Mungkin di situ anak akan bimbang. Anak akan sakit hati, kok bisa sih seperti ini? Walaupun anak itu berusia di bawah 5 tahun, tapi perasaan itu ada dan mungkin sulit untuk diungkapkan. Ya. Yang kedua ialah suka membandingkan lah. Misalkan Mitra Buana memiliki anak 2. Yang pertama selalu mendapat ranking, yang kedua mungkin biasa-biasa saja. Dan di situ mungkin baik ayah maupun ibunya itu selalu membandingkan. Kakakmu selalu dapat ranking, kenapa kamu tidak? Kakakmu selalu mendapat nilai ini, kenapa kamu tidak bisa lah? Di situ pula anak yang kalian bandingkan, yang kalian selalu rendah-rendahkan di situ, itu akan semakin down, mentalnya akan semakin terpuruk. Bukannya bangkit, tapi malah terpuruk. Jadilah orang tua yang bijak, ya. Yang kedua, anti kritik lah. Anti kritik ini mungkin sering sekali terjadi dan sering sekali bahkan Irfan Permadi temui di luar-luar sana, bukan di sini loh ya, di luar-luar sana. Anti kritik seperti apa sih Mas Irfan lah? Anti kritik ialah orang tua yang selalu merasa paling benar. Ingat, orang tua yang selalu paling benar lah. Menurut dia, orang tua paling benar. Orang tua paling benar 100% dan anak selalu salah. Lah, tidak selamanya orang tua itu benar dan tidak selamanya anak itu salah. Jadi, pastikan ya Mitra Buana ya. Mungkin ketika kita memiliki salah, kita berminta maaf ke anak. Orang tua meminta maaf kepada anak itu bukan merendahkan, tapi mendidik anak untuk saling menghargai, ya. Mendidik anak untuk saling memahami, mendidik anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya juga. Sebaliknya, ketika anak salah, didiklah anak untuk meminta maaf kepada kita. Kita harus bisa saling bermaaf-maafan. Karena itu apa? Mendidik anak, mendidik pola asuh anak untuk memaafkan satu dengan yang lainnya. Melatih anak untuk tidak dendam ke orang lain, ya. Kadang ada ketika anak tersebut, misal nih ya, anak tersebut sekolah di salah satu sekolah dasar A. Anak tersebut berantem dengan temannya. Dan mohon maaf, mungkin ada luka sedikit atau apapun lah. Di situ kita sebagai orang tua yang bijak, kita jangan mengonjok-onjok anak, balas aja. Kamu laki-laki, kamu harus membalas, balas dia seperti dia memperlakukan kamu. Jadilah orang tua yang jangan seperti itu. Kita jangan mendidik anak seperti itu. Lebih baiknya kamu bertanya kepada anak, kok bisa sih terjadi seperti ini? Penyebabnya apa? Kok bisa kamu berantem dengan si A? Gara-gara apa? Lah, kamu tanya dulu kronologinya. Dan kamu jangan selalu membela anak, tapi kamu tanya dulu kronologinya. Kok bisa sih terjadi seperti ini? Kok bisa sih kamu berkelahi? Penyebabnya apa? Kok bisa lah? Jika jalan keluar itu tidak bisa ditemui, lah bisa lapor ke pihak sekolah. Pastikan dulu, tanyakan dulu ke anaknya. Jangan langsung bentak-bentak, jangan langsung emosi, jangan langsung dar-dir-dor, jangan seperti itu. Kita harus menanyakan kepada anak kronologinya seperti apa. Ya, seperti itu ya.
Jadi kita harus mendidik anak yang baik, jangan mendidik anak sok jagoan. Karena apa? Kalau kita mendidik anak sok jagoan, nanti di

suatu hari nanti anak itu akan menjadi anak yang mentang-mentang. Mentang-mentang itu seperti apa? Petantang, petenteng. Anak yang selalu, oh ini lo aku, lo ini lo aku, siapa sih yang berani dengan aku lah. Jangan mendidik anak seperti itu. Kamu mendidik anak saat ini, itu menentukan nasib dan pola pikir dan nasib anak ke depannya. Jadi kamu mendidik anak saat ini dengan baik, insya Allah di kemudian hari anak itu akan menjadi anak yang lebih baik. Tapi kalau kamu mendidik anak di saat-saat ini dengan didikan yang tidak baik, itu akan menghasilkan pola pikir anak yang jelek di kemudian hari. Akan membuat anak itu memiliki image yang jelek. Akan membuat anak berperilaku tidak baik di kemudian hari. Pastilah didiklah anak yang baik mulai dari saat ini. Didiklah yang baik, jangan jadi orang tua yang egois ya. Yang berikutnya ialah mengulang pola lama. Lah, apa sih? Lah, mendidik anak dengan cara keras seperti masa lalu orang tua, padahal zaman sudah berubah. Jadi misalkan nih Mitra Buana, misalkan lo ya. Misalkan kita pada saat dulu mungkin ya, bagi ayah maupun bunda-bunda ini yang pada saat dulu dididik oleh orang tuanya keras, dididik orang tuanya secara sedikit-sedikit keras nih. Jangan turunkan itu kepada anak, karena apa? Zaman itu berubah. Zaman itu berubah dan anak itu, setiap anak setiap tahunnya itu pola asuhnya berbeda-beda. Pola asuh, pola pikir anak itu setiap tahun berbeda-beda. Kalau pola asuh dulu sama orang tua dikerasin dikit langsung manut. Dikerasin dikit langsung manut. Kalau saat anak-anak saat ini itu semakin dikerasi semakin berontak. Semakin dikerasi semakin berontak. Iya atau tidak? Jadi jangan samakan pola asuh anak zaman sekarang dengan pola asuh anak zaman dulu. Ingat, jangan samakan pola asuh anak zaman sekarang dengan pola asuh anak zaman dahulu. Ingat ya. Dan Mitra Buana, cara menjadi orang tua yang baik ialah yang pertama, dengarkan anak. Selalu luangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan pendapat anak. Yang kedua, hargai perbedaan. Setiap anak itu unik, Mitra Buana. Jangan samakan kemampuan atau sifat anak kita dengan orang lain. Yang ketiga ialah kontrol emosi. Jangan melampiaskan stres atau masalah pribadi kepada anak. Tenangkan diri dulu saat marah ya. Yang terakhir ialah berikan kasih sayang tanpa syarat. Cintai anak apa adanya, bukan karena prestasinya saja. Baik Mitra Buana, itulah beberapa tips yang Irfan bagikan tentunya mengenai ciri orang tua egois dan cara menjadi orang tua yang baik. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana. Ingat, jadilah orang tua yang baik. Orang tua yang selalu mendengarkan keluh kesah anak, yang selalu mendengarkan pendapat anak, yang selalu memberi solusi kepada anak. Jangan menjadi orang tua yang egois, yang selalu menuntut, yang selalu membandingkan, yang anti kritik, yang mengulang pola asuh lama ya. Karena pola asuh zaman dahulu dengan pola asuh anak zaman sekarang berbeda ya. Ingat, jadilah orang tua yang bijak, jadilah orang tua yang baik untuk anak, supaya tumbuh kembang anak menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan orang tua, dan anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan kali ini Irfan Permadi akan undur diri ya dari acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Semoga tips serta informasi yang Irfan Permadi bagikan di pagi hari ini bisa bermanfaat. Kali ini Irfan Permadi pamit. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa dengan waktu, dan salam yuk. Keren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampunika ngrencangi panjenengan wonten giaran Sragena Seriku dinten menika dinten Minggu 28 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Wonten siaran siang menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh 11 mangke. Sakmenika dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Kagem para pamirsa ingkang badhe ngregengaken wonten giaran Sragen Asriku siang menika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0271 09 07 00. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 33 09 07. Siang menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar stasiun balapan saking Mas Didi Kempot. Sak menika sekaripun dipun anggit kalian Mas Didi Kempot ingkang dipun rilis tahun 1998. Kagem para pamirsa sugeng siang terus pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih saking Mbak Larasati lelenggahan wonten Gendingan. Oke, matur nuwun. Salajengipun sampunika wonten Mas Diar. The Land of Java Man, Mas Diar nyun langan tembang asmoro saking Mbak Savitri nggih kagem yang Sarbini. Pak RT Ayatopan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rosanjarini matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mas Diar tembang asmoro sakmenika wontene saking Mbak Riri Trengganis semangke tumut kemawon nggih kagem Mas Diar. Matur nuwun kagem Mas Diar mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sampun wonten telepon mlebet 08 07 00 Irfan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Sragen Asriku.
1: Sugeng siang Mas Irfan.
0: Inggih, sugeng siang. Inggih, sakmenika kalian sinten?
1: Kula wonten
0: Sragen. Oh, Bunda Lisa menika. Sugeng siang Bunda, terus pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah
0: sae. Alhamdulillah sae.
1: Irfan
0: sae. Alhamdulillah sae Bunda. Bunda ngersake sekar menapa menika?
1: Perahu layar.
0: Perahu layar saking Mbak Rina Ditama. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, siap. Sekaripun kagem sinten Bunda?
1: Kagem Mas Irfan rumiyin.
0: Nggih.
1: Ayai
0: sami-sami.
1: Mugi tansah sehat.
0: Amin.
1: Mugi tansah sehat, tetap semangat. Berkah barokah lancar rezeki nipun.
0: Amin.
1: Mugi tansah pikantuk lindungan saking Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nipun kagem Bunda Kini.
0: Inggih.
1: Lalu Bandung nipun.
0: Ketinggalan tasih dugi Jakarta pun dereng Bandung nih.
1: Yen kula namung mimpi Jakarta. Mimpi. Ya Bunda Gini.
0: Nggih.
1: Bundaku. Bunda Natali.
0: Nggih.
1: Natali wonten Sragen sih, wonten Jogja.
0: Ketinggalan wonten Sragen menika.
1: Lajeng kagem Burus.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem
0: Surati.
1: Nggih. Bunda ingkang wonten Teguhan niku sinten nggih?
0: Bunda sinten?
1: Fatimah.
0: Oh nggih, Bunda Fatimah.
1: Nggih, lajeng Mbak Ani. Mbak Ani wonten Lampion.
0: Lampion nggih.
1: Mbak Ani wonten pundi Teguh Jajar.
0: Teguh Jajar.
1: Kang wonten Teguh Jajar niku Mbak Ani nang Gemoy niku
0: nggih. Nggih, leres Mbak Ani Suwarno tapi Mbak Ani Gemoy. Nggih,
1: Kula jane nggih sering ten Teguhan tapi mboten nate kepanggih.
0: Oh.
1: Nggih, kula kan ten ngene adik kula kan Teguhan niku.
0: Oh, Teguhan. Jin jin jin nggih.
1: Tapi mboten nate kepanggih.
0: Kepanggih nggih pun.
1: Nggih. Lajeng kagem Mbak Putri.
0: Heeh.
1: Kagem Mbak Mbak Ermin wonten Lampion
0: nggih.
1: Sanggenipun Mbak Ani. Mbak Ani.
0: Aswa nggih.
1: Nggih, Mbak Ani. Lampion.
0: Mbak Ani Lampion nggih.
1: Lajeng kagem Pak Pono. Pak Rohman kalian Jingga Rohman. Lajeng Mas Brahma.
0: Mas Brahma.
1: Cak Roto.
0: Nggih.
1: Pak RT.
0: Pak RT nggih.
1: Sedayanipun mawon nggih Mas nggih.
0: Nggih Bunda.
1: Nggih. Sekaripun kula tenggo.
0: Oke, siap.
1: Oh nggih Bunda Rah, Bunda Yasman.
0: Oh nggih Bunda Yasman.
1: Bunda Yasman wis tuwa iki lali.
0: Nggih Bun.
1: Parake ya wis piye wis unsur uwi teh sini.
0: Napa dereng sarapan iki?
1: Sarapane pun dek isuk-isuk.
0: Oh sawun. Nggih.
1: Terus minum obat.
0: Nggih.
1: Nggih, ngaten kemawon.
0: Nggih, Bunda.
1: Nggih, sekaripun kula tenggel.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Nggih.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Matur nuwun sak menika kagem Bunda Lis nggih, sekaripun mangke para layar saking Mbak Rina Ditama saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Salam kagem Bapak, pinaringan sehat terus, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung. Sugeng siang Nak Irfan, sugeng siang ugi Bunda. Nak Irfan tumben piket minggu akhir bulan nggih jadwalipun. Nah Irwan, Bunda nyuwun sekar luntur saking Mas Tejo wonten boten. Mbok pilih boten wonten saking Bapak Gesang mawon. Kagem Mas Irwan, salam ugi Bulis, Bu Yasman, Bu Nino, Mame Aswa, Mbak Gemoy, kagem Bu Surati, kagem sedaya pamirsa wonten pundi kemawon. Sugeng siang. Kagem Mas Irfan, sugeng tugas mawon, mugi mboten enggal saya. Pokoke pinaringan sehat terus, matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sampun kula kagem Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung nggih, sekaripun mangke luntur saking Mas Dimas Tejo saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobile layanan mobile banking yang anti ribet, registrasinya gampang, tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobile. Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di aplikasi store atau di Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 Bank Jateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi aman, mudah, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik. Nggih, para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Diar, sekaripun tembang asmara saking Mbak Ririt Rengganis. Mangke dipun lajengaken prau layar saking Mbak Rina Ditama kagem Bunda Lis. Kagem para pamirsa, sak menika tasih makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen. Tembang asmoro kagem panjenengan sumangga.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tasih ngrencangi panjenengan. Sakmenika saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Bunda Ismi, sakarnipun luntur saking Mas Dimas Tejo. Sakmenika sampun wonten kalih WhatsApp lebet badhe Irfan Permadi pikak setunggal bilih setunggal sakmenika. Sampunika wonten Mbak Larasati sugeng siang Mas kula nyuwun lagu Lingso Tresno salami kagem sedaya kemawon sing sampun mirengaken acara Sragen Asri matur nuwun Larasati gendingan. Nggih matur nuwun sampunika kagem Mbak Larasati lelenggan wonten gendingan nggih sakaripun mangke Lingso Tresno saking Mas Didi Kebon saged dipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sakmenika wonten Mbak Nona Delia. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Sugeng siang Telenov Java Men Nona hadir dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Cuaca sampun panas Kak Irfan, tumben tugas pagi siang injih jadwalipun. Gimana punya kabar? Alhamdulillah sae menika. Denok tolong dipun puter Kak Irfan spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Nitip salam kagem Bunda Ros, Mas Andri, Bunda Natali, Bunda yang stay tune di Buana Asri, Bunda Natali dan semua yang stay tune di Buana Asri sugeng makaryo. Kagem Pak Irfan sugeng tugas, semoga mboten lekas capek. Sehat bahagia selalu, terima kasih yuk greng. Nggih, matur nuwun sakmenika kagem Nona Adelia. Sekaripun mangke denok cobi. Sekarnipun saking Cindy Cynthia kalian Sadewo. Matur nuwun, sekaripun sakaripun serantos mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. 8090799 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Sragen Asriku. Nggih, sugeng siang Mbak Rus. Tos pundi pawartosipun panjenengan?
1: Masih sedikit batuk,
0: injih mugi cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ngersake sekar menapa menika?
1: Tato, Mas.
0: Tato. Waduh, bibar ketaton sinten menika?
1: Niki lho, Mas, ketusuk jarum.
0: Waduh, ketusuk jarum, melicat berarti nggih.
1: Berdarah-darah ya, Mas.
0: Waduh, duh.
1: Mas Irfan,
0: pun kabarnya? Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah, kangen. Malam nggak bisa gabung, Mas.
0: Oh, enggak
1: lembur.
0: Buat nopo-nopo.
1: Yang penting Mas Irfan sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Di Sragen ini loh, Mas.
0: Di Sragen? Di Sragennya mana?
1: Ini Rampal.
0: Oh, Rampalnya mana?
1: Ada
0: deh, waduh, inji-inji.
1: Si main ke rumah temen.
0: Lah katanya sakit.
1: Lah kan perlu refreshing jalan-jalan juga.
0: Oh, itu mungkin obatnya ya. Obatnya harus refreshing.
1: Cuman batuk mas, sama serak-serak ini aja.
0: Iya, waduh, ini kebanyakan minum es mesti.
1: Mboten purun leren
0: apa? Lah, niku.
1: Mas Irfan, panas banget di sini ya.
0: Injih, leres.
1: Nanti siang Mbak Dewi ya.
0: Nanti siang kalau tidak berubah Mbak Dewi.
1: Kepengen ketemu Mbak Rara. Mbak Rara enggak tugas hari ini.
0: Iya, libur nih Mbak Rara.
1: Iya, ini stasiun ini di sini. Ya, ada Mas Irfan di studio Ardola Nora ya gitu. Tapi lagi ngobrol-ngobrol dulu.
0: Jenje.
1: Mas Irwan sama siapa?
0: Ini sama temennya baru datang.
1: Oh baru datang temennya.
0: Terus
1: sore sambung Mas Dwi ya?
0: Nanti sore kelihatannya iya.
1: Insya Allah nanti kalau nggak kesorean mampir.
0: Jenje.
1: Salam-salam ya Mas Irfan.
0: Sumangga.
1: Salam spesialnya untuk Mas Irfan. Selamat tugas, tetap semangat.
0: Amin. Amin.
1: Segala urusannya rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Terus ada Mas Diar di Jaten, Pak Jusmi di Grubukan, Pak Roto di Mojosongo, ada Pak Mul, ada yang Pono Sambirejo, ada Pak Eko Dindendang, Pak Yang Plastik di Kemolong, ada Mas Andri yang Timbul Mantingan Ngawi, ada Mas Dindendangnya di Mojowetan, ada Mas Joko Suprianto di Panon, ada yang Sarbini, Ada Bunda Gun di Bongo, Bunda Natali di Tangsel, Bunda Gini di Balu, ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda I, Bunda Li, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, ada lagi Bunda Kini, Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri, ada Mbak Martini, ada Mbak Nana, ada Mbak WR, Bapak Emita, terus ada lagi Mas Roni di Tangerang.
0: Inje.
1: Dan semuanya tanpa kecuali ya Mas.
0: Inje, siap.
1: Selamat ngapain aja, semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Terus Mas Irfan selamat juga.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya. Kalau ada salah kata minta maaf ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Matur nuwun kangge Mbak Rosy menika sampun ngrincang Irfan kalian Sekar Tatu saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Fatimah menika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Irfan, minta tolong diplay Tatu. Salam buat semua bunda-bunda. Monitor RBA tanpa kecuali. Buat Mas Irfan sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih yuk greng. Nggih, matur nuwun kagem Bunda Fatimah nggih. Waduh, sak menika Sekarta tuh sampun dipun pundhut kalian Mbak Rus menika. Mangke tumut kemawon nggih Bunda. Matur nuwun kagem Bunda Fatimah, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika kagem para pamirsa, kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi EPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun dan cukup dari rumah saja. Caranya, daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id, isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewi. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Kredit usaha rakyat dari Bank Jateng, proses kreditnya mudah dengan cepat, bunga cuma 0,26%, ringan banget. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Oke para pamirsa, siang menika luntur saking Mas Dimas Tejo kagem Bunda Ismi, mangke dipun lajengaken link Sotrisno saking Mas Didi Kempot kagem Mbak Larasati. Badhe Irwan Permadi kaaturaken kagem panjenengan. Sumangga. So,

0: 찐빵 콜레 자찬바이.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari kini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nggih para pamirsa, siang menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih wonten giaran Seragen Asriku menika. Siang menika Irfan Permadi saderengipun perpanggihan kalian Mbak Nona Adelia sekalipun dina. Mangke dipun lajengaken sekar tatu saking masih dikempot kagem Bunda Rose kalian Bunda Fatima. Samenika salajengipun wonten Mbak WR, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Irfan yang guanteng. Waduh, matur nuwun. Kawasan streaming hadir request lagu Salam Trisno nggih. Salamipun untuk semuanya saja, selamat siang. Buat Mas Irfan yang baik hati, selamat bertugas, tetap semangat, semoga sehat selalu dan matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sangat sak menika kagem Mbak WR. Sak menika nembe makarya wonten Hong Kong. Kagem Mbak WR matur nuwun, mugi pinaringan sehat terus, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon, pinaringan rezeki ingkang barokah cukup. Sing penting pinaringan sehat kalian pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Kagem Mbak WR matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun nggih, sakaripun mangke salam tresno saking Lorati sakedipun serantos. Matur nuwun kagem Mbak WR. Salajengipun wonten Pak Mun lelenggan wonten Mojosongo. RBS Seragen saluran informasi terkini The Land of Java Man. Seragen Asriku nyon sekar cunda mani saking Deni Caknan. Kagem Mas Irfan sugeng ayek gati sukses selalu tanpa winates. Salam bahagia matur nuwun Mbak Ros jelangipun mugi enggal singgang sakitipun salam bahagia. Jih, matur nuwun kagem Pak Mul, sekarnipun mangke cundamani saking Deni Caknan. Sakedipun serantos, matur nuwun kagem Pak Mul, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika sampun wonten telepon mlebet 890700 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: Delen of Java Man.
0: Inje, sugeng siang Bunda Natali, terus Bunda Pawartosipun.
1: Puji Gusti,
0: sae. Alhamdulillah.
1: Iso anu ana sama karo Mas Irfan.
0: Inje, ngersake sekar menapa Bunda?
1: Kembang an lagune apa ya Mas? Anu wae. Apa kuwi pengharapan we?
0: Pengharapan sekaripun kagem sinten menika?
1: Selalupun kagem Mas Irfan juga ngayegati.
0: Injih.
1: Lagi repot iki Mas.
0: Oh, nembe wonten acara utawi pripun?
1: Ana tamu.
0: Oh, wonten tamu injih.
1: Hairstyle.
0: Oh, injih.
1: Kagem sore mau di Mas.
0: Injih Bunda.
1: Kakak Mas Irwan juga mengikuti.
0: Amin.
1: Semangat dan saya punya segera kewarasan.
0: Siap.
1: Kami pun batang ganti.
0: Injih Bunda.
1: Yuk keren.
0: Yuk keren. Matur nuwun kagem Bunda Natali nggih sakaripun mangke pengarepan saking Twentinan saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sateringipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mbak Nona Adelia sakaripun dena saking Sindi Sintia kalian sadewa. Sak menika wonten iklan Bank Jateng wonten kalih ingkang badhe lewat sumangga.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan KUR dari Bank Jateng. KUR Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Gih para pemirsa, sama di kota saya pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Tak sing rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran seragin asriku. Saat dari ngipun Irfan Permadi pepanggian kalian popomul sekaripun cundamani saking Deni Caknan. Mangke dipun lajengaken tuentinan pengarepan kagem Bunda Natali. Salah jengipun menika wonten WhatsApp mlebet saking Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon ngersake sekar tombo kangen saking Ririt Rengganis. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Lastri nggih, mugi binaringan sehat sedayanipun. Salah jengipun malih sakmenika wonten Pak Jasmino lelenggahan wonten pundi menika. Dalam of Java Man Pak Jasmino request Tresno Waranggono. Kenton kagem Mas Diar, Mbak WR, Mbak Ros, Eyang Pono, Bu Sri, Wahyu Ningsih, Benar Sari, matur nuwun yuk greng. Ji matur nuwun sakmenika kagem Mas Diar. Mas Bobo Jasmino nggih, sakmenika sekarnipun Tresno Waranggono. Kenton salam kagem Mas Diar, Mbak WR, Mbak Ros, Bopo Pono, Bu Sri Wahyu Ningsih, Benar Sari J. Matur suwun kagem Bopo Jasmino, sakaripun mangke Tresno Waranggono saking Mas Nurbayan kalian Mbak Vivi Atika saged dipun serantos. Matur nuwun mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, kala wau wiwit tabuh sedasa dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM sampun makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Siang menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bang Jateng cabang Sragen sampun makaryo sesarengan kalian Radio Buana Asri FM wiwit tabuh sedasa dumugi tabuh 11 kala wau. Salajengipun sak menika wonten Mas Ferry lelenggahan wonten Toyogo. Sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang ugi. Dinten Minggu nyuwun tulung dipun puter sekar saking Mas Aryo Galih. Salam nipun katur sedaya kemawon, sekar nipun ora mung lati utawi mangke taman juruk mawon Mas Irfan. Matur nuwun yuk greng. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mas Ferry sekarnipun mangke taman juruk saged dipun serantos saking Mas Aryo Galih. Jih, matur nuwun kagem Mas Ferry mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Bayi Elgani. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Ini dari Bayi Elgani dari Boyolali. Minzin minta lagu Tanjung Mas Ninggal Janji buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Game atur semuanya sangat. Waalaikumsalam kagem Bayi Elgani. Sekarnipun mangke Tanjung Mas Ninggal Janji saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran Sragen Asri ku siang menika. Saged miyos lumantar teleponipun Buana Asri 0-7-8-0-7-9-9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0-8-7-3-0-9-7. Cunda mani saking Mas Deni Caknan kagem Bomomul, tuwentinan pengarepan kagem Bunda Natali, ingkang nomor 3 tombo kangen saking Mbak Putri, Mbak Ririt kalian Mbak Noni Aprilia kagem Mbak Lastri. Semoga kita midhangetaken cunda mani rumiyin.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nggih para pamirsa, siang menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tasih ngrencangi panjenengan. Sak menika mangke tabuh 11 lakung sekawan dasa setunggal menit Radio Buana Asri FM badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sak kiwa tengenipun. Sepindah malih mangke tabuh 11 langkung sekawan dasa setunggal menit Radio Buana Asri FM badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sak kiwa tengenipun. Saderengipun sakmenika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian SMK Bina Wiyata.
1: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb

0: www.sragenkap.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026, analisis 29-30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkap.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Gih para pemirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pamit nggih wonten giaran Sragena Sriku siang menika. Gih mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputeraken saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng siang, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Sragen, dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali di suasana siang hari ini. Bersama saya Dewi Ratih akan menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026. Baik, dibuka dengan satu lagu dari Bob Tutupoli, Simfoni yang Indah, mengawali kebersamaan kita. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Line telepon diterima Buana Asri Sragen.
1: Jelen. Gak pamer.
0: Bagus.
1: Itu loh, Mbak. Ya, ini tuh loh, Mbak. Itu anu apa tuh? Berangkat dari Gelanggu waktu masih pagi-pagi.
0: Iya.
1: Ya minta lagu Sebelum Kau Pergi.
0: Sebelum jadi Kau Pergi. Oh, gitu ya.
1: Ya, itu dulu saya pernah anu. Jadi Sebelum Kau Pergi jadi Dadi Kardi. Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sarbini, juga Bu Siti, Bu Gundin Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Ete Minggo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Turbani, Bu Surati, Bu Bini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Ismi, Bu Yuti di Ngabla, juga anu, Pak Roman Bursa Ibu di Wonotolo, juga Mas Diyar Jinjaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Jinjaten Semara, Mas Aprilian, Mbak Rus di Klego, juga Mas Eko, Mas Is, Mas Kes, juga Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yoto Penggung, lalu juga Mbak Bijaningsih, Mbak Wati, Mbak WR, Mbak Nana, juga itu Mbak Ani, lalu Mama Amamane Aswa, juga Mama Anna Happy, Pak Yan Plastik, lalu Pak Bejo, juga Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Wakti, Pak Gunawan Haryadi, dan lain-lain. Pak Roman di Wonotolo dan lain-lain.
0: Iya. Pak Pono, ini ya, sebelum kau perginya dari Bruri dan juga Yuni Sara yang ada.
1: Oh iya, enggak apa-apa kalau yang wanita saja, Mbak.
0: Gitu, ya.
1: Wanita saja, ya, itu salam untuk semua saja tanpa kecuali dengan teriring ucapan itu loh, Mbak, ucapannya hanya begini saja itu loh, Mbak. Itu orang Lepak pergi ke pasar Bekona, ya, orang Lepak pergi ke pasar Bekona, di pasar Bekona menaiki sepeda warna biru, nyetel RBA bikin hati jadi senang, maka menambah cinta pada RBA semakin menderu-deru.
0: Iya gitu ya.
1: Itu seorang saudagar berasal dari kota Brastagi. Ya, katanya cintanya menggelegar, tetapi hanya begitu saja kok pergi.
0: Iya gitu ya.
1: Oh iya, itu gak jumpa itu.
0: Gitu ya Pak Pono ya.
1: Ya demikian Mbak Dewi. Tak lain jadi di kota Ngawi ada yang sudah tabungkan. Mbak Dewi selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Yuk gereng.
0: Yuk gereng. Terima kasih Pak Pono di Sambirejo. Lagunya nanti Sebelum Kau Pergi, Yuni Syara. Kemudian di WhatsApp-nya Buana Asri. Oh, WhatsApp nanti dulu. Line telepon lagi nih kayaknya. Diterima dulu satu penelpon Buana Asri Sragen. Halo. Halo Buana Asri Sragen.
2: Ya, halo Mbak Dewi.
0: Oh, halo juga Bunda. Kok suaranya kecil?
2: Ya, ini sudah.
0: Bunda Yasman, apa kabar? Sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Dewi doa yang sama ya.
0: Iya Bunda, terima kasih.
2: Nanti lagunya dari Pampers ya Mbak ya.
0: Pampers yang apa?
2: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi?
2: Cinta Abadi Mbak. Salamnya daerah yang kono dulu ya Mbak ya.
0: Oh iya.
2: Itu udah banyak tadi.
0: Oh gitu.
2: Nanti ada kalau kalau masuk dikenal di apa itu Barindo Mbak, nanti salam-salam sendiri. Ini dari Eyang Pono dulu. Untuk Mbak Dewi, selamat bertugas. Jangan sampai nanti jam 5 Mbak ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Bunda, tadi lagunya apa Bun?
2: Cinta Abadi Mbak.
0: Cinta Abadi Pampers ya?
2: Ya.
0: Kok belum ketemu ya, nanti coba di sebelah.
2: Gak ada Mbak.
0: Gak ada itu?
2: Biasanya minta ada Mbak.
0: Coba ini di sebelah ya Bunda.
2: Nanti kalau gak ada, anu aja Mbak. Yang Pampers tapi yang maafkan Daku.
0: Oh ini udah ketemu ada Bun.
2: Terima kasih Mbak Dewi.
0: Terima kasih kembali Bunda Yasman. Yuk gereng. Terima kasih Bunda Yasman di Taman Asri ya, sudah bergabung di sini di Simfoni Kenangan. Lagunya nanti ditunggu dulu ya. Di WhatsAppnya Bu Ana Asri ada siapa ini? Esok malam kan ku jelang dari Grace Simon lagunya. Salam buat Mas Roni, Eyang Pono, Pak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino. Terima kasih yuk Greng. Baik, terima kasih Mas Diat. Ada juga assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam dari Mbak Elgani di Boyolali. Izin minta lagu Desember Kelabu buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Baik, lagu-lagu Simfoni Kenangan, lagu-lagu lama akan Dewi hadirkan untuk Anda. Dan kali ini dari Yuni Syara, Sebelum Kau Pergi.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kembali di Simfoni Kenangan dari Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan WhatsApp sudah ada beberapa yang bergabung ini ya. Kemudian di sini ada The Land of Java Man dari Pak Jasmino minta lagu Lembah Biru dari Andi Mary Matalata. Salamnya buat Mas Diar, Mbak WR, Mbak Ros Eyang Pono, buat yang siar sukses selalu. Oke, terima kasih Yogreng kembali. Ada juga Pak Joko Ampel ya. The Land of Java Man, selamat siang Mbak Dewi. Halo, selamat siang juga Pak Joko. Minta lagu, tolong diputarkan Bimbang dari Andi Maria Matalata. Salam-salamnya, semoga Mbak Dewi sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Kembali kasih untuk Pak Joko di Ampel. Mitra Buana dan pendengar ya, tentu kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu bernuansa nostalgia, bernuansa genre lama akan Dewi hadirkan ya untuk Anda. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-1339-50-947. Desember Kelabu, Dewi hadirkan dulu untuk Anda, untuk Mbak Ne Elgani yang ada di Boyolali.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri.

Iya, baru saja Andi Maria Matalata, Lembah Biru, baru saja kita nikmati bersama lagunya ya di siang hari ini. Yang pasti ini menemani Anda Mitra Buana di hari Minggu yang cerah.

Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di sini, masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-8907-99 atau SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Kembali disapa di WhatsAppnya Bu Nasri dari Bapak Emita di Bumati Masaran. Minta lagu Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesak. Mbak Dewi, salamnya Gandol Pak Pono saja, sudah komplit yuk kereng. Oke, terima kasih. Ada juga nih Bu Sugi yang ada di sini Ngawi, di sini Sragen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mau request Rindu Yang Terlarang dari Bururi dan Dewi Yul. Terima kasih, ini dari Bu Sugi di Sragen. Oke, terima kasih Bu Sugi. Kemudian selamat siang. Oh, kemarin udah siaran kok ini lagi, Mbak. Ya enggak apa-apa. Memang jadwalnya seperti itu, Bunda. Kebetulan Dewi dapat jadwal hari Minggunya dua kali. Begitu, Sabtu Minggu gitu ya, bebarengan, berurutan. Iya, Mitra Buana. Untuk Anda yang masih stay di sini ya, ditunggu kembali atensi Anda melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Yang pasti kebersamaan kita sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu yang cerah ini ya, pastinya sudah ini ya, Anda nikmati bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu sebuah lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi, di Simfoni Kenangan ya. Oh iya, sebentar, sebelum Simfoni Kenangan ini ya, sebelum

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya Mitra Buana, Mayang Sari tiada lagi, lagu di tahun 1998 ya. Baru saja kita simak bersama di kesempatan siang hari ini ya Mitra Buana. Dan selanjutnya ada Andi Maria Matalata Bimbang di Simfoni Kenangan. Sembari kita menantikan warta berita siang dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Dewi Rati masih menemani Anda di Simfoni Kenangan sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan.
4: Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman.
2: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
5: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
3: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
5: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
6: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
5: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
7: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
7: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
4: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
7: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
8: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih, diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
7: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
9: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
10: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
9: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah. di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan kembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
11: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin nih, siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
10: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita.
13: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
14: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan, termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
13: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan logo 5 Abad Jakarta menjadi salah satu rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
16: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu malam untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Cici Paramida, Mahalini, dan juga grup band Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan hari jadi kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta Penuh Warna yang akan digelar pada Minggu pagi. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
15: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga.
16: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan, mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta, dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
17: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
16: Sementara itu, pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Prodiga Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringati Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat dorong program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di tingkat adat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
18: Penguatan ini harus kita lakukan. Jangan hanya bicara, jangan hanya sekedar diskusi.
19: Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat, Firman Sikumbang, dalam dialog Padang Menyapa mengatakan, mendorong peran lembaga adat, Bundo Kanduang, dan tokoh pemuda dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Menurutnya, saat ini LAN memiliki program strategis, yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN yang mendorong peran pemangku adat di daerah sebagai agen perubahan. Firman menilai, Ninik Mama akan diberdayakan sebagai agen perubahan sebagai arus utama di tingkat nagari atau desa. Di samping itu, LAN Sumatera Barat terus berkoordinasi dengan BNNP Sumatera Barat agar program P4GN dapat disosialisasikan baik di lingkungan kampus dan nagari untuk menjaring agen perubahan lainnya.
18: Itu mempunyai tiga program unggulan, LAN Kutu School, LAN Kutu Kampus, dan LAN Kutu Nagari. Untuk menangani masalah narkotika ini harus kita libatkan seluruh stakeholder, bahkan sampai ke Ninik Mama sekalipun. LAN Sumatera Barat melalui program LAN Kutu Nagari, kita memberdayakan peranan Ninik Mama dalam kaum mengantisipasi peran gelap narkotika ini. Ini lama kita jadikan sebagai agen perubahan.
19: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat, Josra Maidi, mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba di ranah Minang mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun. BRIN bahkan mencatat dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 80 ribu jiwa, penyalahguna narkoba rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.
20: Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana sampaikanlah hablum minnahnya, saling mengingatkan. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi narkotika jenis sabu. Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan, dan dua positif sabu.
19: Katim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat, Josra, menambahkan, semakin banyaknya demand secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat distribusi narkotika di tengah masyarakat. Menurutnya, hal dimaksud menandakan pola distribusi narkotika di Sumbar masih mengintai pengguna baru di kalangan generasi muda yang harus dibentengi dari peran keluarga dan lingkungan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 78 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Solo pada hari operasional ke-27 masa pemulangan. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan ada 2 kloter hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air dari Tanah Suci. Sofi Asegaf.
0: kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter.
1: Masa pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo memasuki hari operasional ke-27 dengan sebagian besar jemaah telah kembali ke tanah air. Hingga saat ini sebanyak 78 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Embarkasi Solo dengan total 27.906 jemaah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan masih terdapat 2 kloter yang dijadwalkan kembali dari Arab Saudi. Kedua kloter tersebut yakni kloter 78 dan 79 dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Blora.
0: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih ada 2 kloter yang dijadwalkan sampai di Embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79.
1: Salah satu jemaah haji, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dirinya menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak direpotkan memasak sendiri.
22: Lebih enak, lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak, kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada, kok nggak dapat jatah itu nggak ada, jadi semua dapat gitu.
1: PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jemaah-jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Kloter 36 asal Sulawesi Tenggara kompak pakaian sorban setibanya di tanah air. Dilaporkan reporter Sarifuddin.
23: Berbagai keunikan jemaah haji Embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji Embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up, seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan, menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
24: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
23: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspardah Lansaleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
25: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
23: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Sedikitnya 7 pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman. Demikian berdasarkan analisis data penerbangan yang dilakukan Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, saat ini 3 pesawat berada di wilayah Arab Saudi, 1 pesawat terbang di atas Teluk Persia, dan 1 pesawat lainnya berada di wilayah udara Uni Emirat Arab. Selain itu, 1 pesawat terpantau terbang di atas Teluk Oman, sementara 1 pesawat lainnya berada di atas Teluk Persia di dekat pesisir Qatar. Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kolombia memuncaki klasemen grup K usai menahan imbang Portugal dalam laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2026. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
3: Let's play football. Portugal kehilangan kesempatan untuk memuncaki grup K setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Kolombia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat pagi tadi. Hasil ini membuat Seleção finish sebagai runner-up di bawah Los Cafeteros. Didorong oleh kemenangan dalam dua pertandingan pertama mereka, Kolombia memulai pertandingan dengan kuat saat John Cordoba tampil sangat berbahaya. Sundulannya melambung tipis di atas gawang sebelum memaksa Diego Costa melakukan penyelamatan gemilang dari sudut yang sangat tajam. Portugal baru menemukan ritme permainan di babak pertama saat Cristiano Ronaldo datang melalui tendangan bebas dari jarak jauh yang berhasil ditangkap dengan relatif mudah oleh kiper Camilo Vargas. Namun, kemampuan kiper Kolombia itu benar-benar terpancar saat ia menunjukkan reaksi cepat kucing untuk menghentikan tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat sebelum upaya akrobatik Joao Felix melambung tipis di atas mistar. Mengakhiri babak pertama penuh hiburan, namun tanpa gol. Banyak peluang tercipta di awal babak kedua saat Felix menyundul bola melambung di atas gawang dan Jefferson Lerma melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke pelukan Costa. Davinson Sanchez sempat mencetak gol di menit-menit akhir untuk Kolombia, namun sayangnya gol tersebut dianulir akibat offside, mengakhiri pertandingan dengan hasil kacamata. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kolombia Nestor Lorenzo mengatakan hasil seri ini menguntungkan timnya untuk tetap bertahan di posisi pertama klasemen.
4: Cuando falla tanto en la definición, de pronto lo puede sufrir.
3: Hasil seri ini berguna bagi kami untuk tetap berada di posisi pertama, tapi kami sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Seperti saat melawan Kongo beberapa hari lalu, kami berhasil melakukannya sendiri. Hari ini kami belum bisa, kami masih harus menebus hasil seimbang ini, tapi penampilannya menurut saya sudahlah sangat bagus. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pemain.
5: Recuerdo que por favor hagan una sola pregunta.
3: Sementara kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, menyampaikan bahwa ia tidak terlalu memikirkan hasil seri ini. Dirinya hanya fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan selanjutnya. Kami harus menghadapi masa-masa sulit untuk berkembang pesat dengan rasa tanggung jawab serta usaha yang sangat besar. Kami sudah melewati itu. Saya sangat puas dengan tim ini dan para pemainnya. Kami sudah memiliki 21 pemain di lapangan yang memiliki bakat luar biasa. Saya sangat percaya pada mereka semua, pada apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kami tidak punya waktu untuk berlama-lama bersedih. Piala Dunia fase pertama sudah berakhir. Kini kami harus mempersiapkan diri menghadapi lawan berikutnya, Kroasia, tim yang sudah kami kenal baik, sebuah tim dari Eropa. Atas hasil tersebut, Kolombia finish sebagai pemuncak klasemen grup K dengan 7 poin, disusul Portugal dengan 5 poin, dan Republik Demokratik Kongo dengan 4 poin. Ketiga negara tersebut dipastikan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Uzbekistan harus pulang cepat pada Piala Dunia pertama mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta, edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Oke, selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baru saja ada Ubi Mesa, kisah kasih di sekolah. Tadi di request oleh Bapak Emi tadi, Pemati Masaran, dan semoga lagunya sudah disimak ya di siang hari ini. Di Simfoni Kenangan. Kembali ya, Simfoni Kenangan menemani Anda di siang hari ini sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Yang mendengarkan melalui streaming ya di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Semoga suasana siang hari ini ya, suasana yang cukup membahagiakan. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri, Dewi sapa kembali yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Ngatmi. Selamat siang Mbak Dewi, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Siang juga Bunda Ngatmi di Karangbendo. Bunda Ngatmi, nanti lagunya Ibu. Salamnya untuk semua penggemar Buana Asri ya Mbak. Buat Mbak Dewi selamat bertugas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bunda Ngatmi sudah bergabung siang hari ini. Untuk Bunda Yasmin, lagunya tadi sudah Dewi hadirkan sebelum warta berita malahan ya Bun. Iya, jam 1 kurang seperempat tadi ya. Jadi jam 12.45 tadi lagunya Bunda Yasmin Dewi hadirkan, Cinta Abadi. Sebelum Mayang Sari itu loh Bunda tadi lagunya. Kemudian dari Pamul di Mojosongo, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen, Simfoni Kenangan, request Bermata Tapi Tak Melihat. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Tak lupa buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, sudah bergabung di kesempatan hari ini ya Mitra Buana. Juga Pak Mul, tentunya sampai di jam 14 nanti lagu-lagu nostalgia Dewi hadirkan. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu permintaannya Bu Sugi ya, Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen. Tadi request lagunya Bruri dan Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang. Baiklah, kita hadirkan siang hari ini tetap di Simfoni Kenangan Buana Asri FM.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antreni suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
3: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Ko Abdi Tani ngajeng pasar Pal Daplang Rampal Seragen Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.
4: Baik Mitra Buana, Simfoni Kenangan ya masih menemani Anda siang hari ini ya. Dan di sini selamat siang untuk Mbak Larasati di Gendingan. Selamat siang Mbak, minta lagu Buku Ini Aku Pinjam. Salamnya buat Mas Andri, buat Bunda Kini, Bunda Natali, Bapak Pono, Mas Roni, Mbak Ani, Mama Catur, dan semua saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Dewi selamat bertugas dan sehat selalu. Matur suwun. Iya, terima kasih Mbak Larasati di Gendingan, Jawa Timur ini ya. Kemudian selamat siang juga Mbak Andi Suwarno di Teguh Jajar. Selamat siang Mbak Dewi. Hai, selamat siang juga nih untuk Gemoy Mbak Dewi, Mbak Ani Gemoy yang baru pulang senam. Wey, biar tambah gemoy ya. Mau diputerin Biarlah Bulan Bicara, lagunya ku nikmati sambil ngeluk boyo, ngelurus ke kaki. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mbak Dewi metugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Pulangnya nanti hati-hati sampai jam berapa nanti? Oh, sampai jam 5 sore saja. Oke, lagunya ditunggu saja ya. Kemudian ada Mbak Nana. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Tetap semangat, sehat, bahagia Mbak Dewi. Iya dong, harus itu ya. Tak temenin Mbak sambil motongi, titip salamnya buat semua sahabat-sahabatku. Aku mau lagunya Andai Aku Punya Sayap atau Andai Masih Mungkin. Makasih Mbak Dewi untuk doa dan semangat. Oke, terima kasih. Maaf Mbak bila ada salah kata, enggak ada. Tak tunggu lagunya Mbak biar enggak ngantuk. Terima kasih Mbak Dewi dari aku Mbak Nana Cantel. Oke Mbak Nana Cantel ya. Lagunya nanti kayaknya bisa diputar habis jam 2 siang ya, bisa program acara Pawartos Boso Jawi. Dan Mitra Buana, tidak terasa ya, tanpa terasa sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita Simfoni Kenangan edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dan lagu-lagu yang belum dihadirkan ya, nanti bakal hadir usai Pawartos Boso Jawi, usai jam 2 siang. Kali ini Dewi hadirkan Nur Afni Oktavia sekaligus Dewi Rati undur diri dari Simfoni Kenangan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berhari Minggu, tetap semangat, salam bahagia, dan salam yo greng.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah, tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
6: Nelayan of Javamen.
7: Selamat siang mitra Buana dan saudara pendengar, selanjutnya dari Buana Asri FM 94,7 MHz dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipunlajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI, Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI, kaping 76 tahun 2016, manggen ing Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Pangarso IGTKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD, Bunda Paut Kabupaten Sragen, Dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen, sarto sawetawis guru TK Sekabupaten Sragen. Pangarso IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Ariani SPD nlaaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 700 guru TK ingkang nyawiji wonten IGTKI PGRI. Sebagian ageng tasih sak jawinipun asen, dene ingkang jejeripun asen namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat, Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing bab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawit gatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhah watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel IGTKI antar kecamatan pasrahipun pangaji-aji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD nerangaken tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sakjawining jejaring utawi luring utawi offline, saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju. Saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 7.5% afirmasi paling kathah 0.2% lan mutasi paling kathah 0%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 0.2% afirmasi paling kathah 0.5% prestasi paling kathah 0.3% lan mutasi paling kathah 0.5%. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun, saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid, kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kalian aturan ingkang wonten.
0: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis setunggal ratus yuta rupiah. Bergodo Damkar Sragen makaryo kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu, sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis 700 juta rupiah. Bergoto Damkar Sragen makaryo kanthi tumemen wiwit enjang ngantos tengah dalu, sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken, kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saingga latu mlebet dhateng papan panyimpenan damen. Kadadosan angka kalih dinuga ing wewengkon pawon kesupen boten menjahi latu, kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin, salajengipun kabesmen angka sekawan dinuga karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kalawau, Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
0: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken mlebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Sangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 93 titik sekolah rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi. Sae ing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangkah. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Gus Bandia Hadiwarni.
1: Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen taun 2016 menika kasil ngateraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangkah. Direktur Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Gangsal perguruan tinggi kalawau kantawisipun Universitas of Toronto Kanada, Universitas of California Davis Amerika Serikat, Universitas of Colorado Boulder Amerika Serikat, Universitas of Michigan Dearborn Amerika Serikat, dalah Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengku kasebat, Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global gadhahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodhangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kamiskinan. Punapa malih punika pinangka salah setunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwa kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wekdal paling arahan dumateng sekandos sekawan pasarto gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang. Selasa 23 Juni 2016 menggahipun Bupati program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah dhateng masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhah semangat kangge makarya ing jawi rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun kalih selangkung tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 18.000 kepala keluarga. Mila pemerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat pasarto sekenderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalih Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi saklaminipun magang dateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2022. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal dateng Jepang awet saya kalau wau kangge kesaenan diri pribadi.
0: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladosan dateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pemerintah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengiran dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekaosipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing Aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu sekawan likur Juni kalehan melikur. Kegiatan punika dipun direke dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan Kabupaten Sragen. Acara pariseserepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kabetahan ingkang boten saged dipunselaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken paprentahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansaya trep lan gadhahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansaya sae menawi dipunsengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. Klebet sedaya desa ingkang sampun ginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kagiyatan kasebat pasar topik kantuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring pangandikan bab indeks kami versi gangsal poin O pinangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kajab gadhahi kasagetan neliti resiko punapa dene menanata kangge kesaenan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi Minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Masih bersama dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami hadirkan untuk Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat menjelang kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Masih bersama Dewi Rati yang pasti menemani Anda siang hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat siang menjelang sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana siang menjelang sore hari ini ya. Saya Dewi Rati kembali hadir menjumpai Anda Mitra Buana dan akan menemani Anda di Buana Barindo edisi siar di hari Minggu 28 Juni 2026. Baik Mitra Buana, yang pasti kebersamaan kita di Buana Barindo sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 0271 890799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Iya, dibuka ya dengan satu lagunya dari Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, mengawali kebersamaan kita. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu via telepon, SMS dan WhatsApp. Untuk Mitra Buana yang sore hari ini masih disibukkan dengan kegiatan ataupun rutinitasnya, semoga ya suasana hari ini penuh dengan berkah, penuh dengan barokah. Yang pasti apapun yang Anda lakukan hari ini ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan sempurna. Sembari menunggu atensi Anda Mitra Buana, dan kali ini Dewi hadirkan ya di Buana Barindo, ada Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Dan selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 MHz Buana Sri FM. Dan baru saja ada Ruri Republik, pesan dari hati. Di WhatsAppnya Buana Asri ya, ada Mbak Ani Suwarno di Teguh Jajar. Barindo, selamat sore. Aku mau di play Komang, Mbak. Lagunya buat yang masih stay sore mendengerin. Terima kasih Mbak Dewi Yogreng. Oke, terima kasih kembali. Di line telepon ya, Buana Asri Sragen.
1: The Land of Supplement. Sore ya. Mbak Dewi.
0: Halo, selamat sore juga Mas Andri Setiawan.
1: Gimana kabarnya Mbak Dewi?
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sehat. Senang deh kalau Mbak Dewi kabarnya baik.
0: Oke.
1: Lagunya Agnes Rindu, Mbak.
0: Agnes yang rindu, oke.
1: Ya, salam-salam dulu, Je. Buat Mbak Ros yang di Boyolali sore. Udah on air belum, Mbak?
0: Belum.
1: Belum. Juga buat Mbak Pertiwi, Mbak Larasati, Mbak Kartini, Mbak Nana, Nona Adelia, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Wijaningse, Mbak Putri, semua mbak-mbak terketual dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Juga buat Bunda Nino, Yasma, Natali, Bunda Kini, Bunda Serati, Mama Dewi, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Mbak Putri, semuanya aja benar-benar tanpa terketuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Juga buat Pak RT Mebo, Pak Yang Plastik, Pak Pono, Mas Roni, Mas Api, Pak Yang Plastik. Semuanya aja Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Dewi, semangat selalu jalan aktivitas.
0: Oke.
1: Gitu aja Mbak Dewi,
0: siap.
1: Semangat selalu pokoknya. Assalamualaikum, yuk gereng.
0: Yuk gereng, terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Nanti lagunya Rindu dari Agnes Monica. Oke, silakan ya untuk Mitra Buana yang pengen dengerin lagu kesukaannya. Boleh lagu barat ya Mitra Buana, asalkan lagunya lagu baru, enggak lama-lama banget. Silakan di request di sini. Nanti bakal Dewi hadirkan. Yang lagi menyimak melalui streaming ya di www.lppl.buanaasriseragi.com. Nah, mudah-mudahan siang hari ini. Oh, siang sudah sore ya. Iya, mudah-mudahan di sore hari ini tetap semangat dan tetap selalu bahagia. Baik, langsung aja Dewi hadirkan Komang di Buana Barindo.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Baik Mitra Buana, kembali di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Dan selamat sore saja untuk Anda saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Silakan yang mau bergabung ya, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsAppnya Buana Asri, ketemu sama Bunda Liz yang ada di Sragen. Selamat sore Mbak Dewi, halo, selamat sore juga Bunda Liz. Selamat tugas, tetap sehat, semangat. Request lagu dari Nike Ardila maksudnya. Iya, mohon maaf ya Bun. Ini kan lagunya lagu baru, jadi untuk Nike Ardila nggak bisa ya. Disimpan aja dulu buat nanti malam gitu ya. Di kontak malam atau lagu-lagu 90-an gitu. Ya, salamnya buat Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Gini, Pak RT, Mas Andri Setiawan, juga untuk Mbak Timbul. Terima kasih yuk, Greng. Untuk Bunda Liz, lagunya boleh diganti ya, Bun. Nike siapa ini? Selanjutnya ada Bunda Ngatmi di Karangbendo. Selamat sore Mbak Dewi. Nggak capek Mbak, sejak pagi siaran. Loh, enggak, Dewi baru jam 12 tadi loh, Bun. Yang tadi pagi kan ada Irfan Permadi. Lagunya Selimut Tetangga Mbak, ini tak dengerin di dapur sambil petik-petik. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, terima kasih ya untuk Bunda Ngatmi, salam untuk keluarga. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Kebersamaan kita sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: Nak, Mbak.
1: Yang apa?
0: Nak, anu, Mbak, terendap laraku.
1: Terendap laraku.
0: Alamnya untuk semuanya aja ya, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Terima kasih, Mbak Dewi.
1: Oke, okay. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Roni Tangerang sudah bergabung di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Lagunya nanti dari Naf, Terendap Laraku. Oke, Mitra Buana, sembari menunggu kembali atensi Anda, kali ini ada Cakrakan ya, Bidadari Surga, lagu yang di rilis kembali ataupun lagu yang di recycle kembali ya. Ini adalah sebuah karya dari almarhum Ustadz Uje atau Al-Bukhari ya, Bidadari dari Surga.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Republik Selimut Tetangga membawa kita ke menit 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore saja untuk Mitra Buana yang sore hari ini ya masih stay di 94,7 Buana Asri FM. Untuk Bunda Liz, ya Mbak ganti aja nggak apa-apa manut, terima kasih. Oke, nanti tak kasih apa ya enaknya. Yang terbaru ini ada iya, nanti tak kasih spontan aja The Abdil ya. Ini yang lagu, ini lagu yang lagi hits ya, lagi populer. Oke, di sini ya WhatsApp-nya Buana Sri. Mas Andri Setiawan, terima kasih Mbak Dewi, lagunya sudah diputar, request sudah di play. Ini lagu momen terakhirku di Bandung, Jawa Barat tahun 2011. Oke. Habis reuni 2021 yang lalu. Oh, sama teman-teman kerja. Oh, di Radio 2 Bandung ya. Oke, terima kasih Mas Andri Setiawan. Baik, Mitra Buana. Sore hari ini ya, cuacanya juga terpantau cerah ya. Mudah-mudahan secerah hati Anda untuk menyambut pekan berikutnya Mitra Buana. Dimana besok ya di hari Senin pasti sudah Anda persiapkan segala sesuatunya agar pekan besok itu ya di minggu berikutnya ini apapun yang kita persiapkan bisa lancar semuanya. Oke. Di Buana Barindo, Dewi hadirkan dari The Abdil spontan. Terkhusus untuk Bunda Liz yang ada di Sragen Utara.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Buana Barindo untuk edisi hari ini ya. Dan selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Sragen. Seneng banget ya kalau dengerin lagu-lagu baru. Sambil apa aja di suasana sore hari ini, begitu ya. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri, ketemu sama Bu Sugi di sini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Request rasa ini dari The Titan. Lagu ini untuk semua pendengar Buana Barindo. Terima kasih. Kembali kasih Bu Sugi di sini Sragen. Lagunya Rasa Ini The Titan. Titan ya. Selamat sore juga untuk Mbak Pertiwi. Selamat sore ya. Lagunya Nanti Baik-Baik Sayang dari Wali, terkirim untuk semua monitor, semoga terhibur. Yuk greng. Baik, terima kasih. Lagunya ditunggu dulu ya di sore hari ini. Dan Mitra Buana, kebersamaan kita di Buana Barindo ya. Kurang lebihnya masih 40 menitan lebih ya di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Kali ini Dewi hadirkan dulu dari Payung Teduh Akad.
1: Hey Kak,

0: istriku.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

dari Anmes bisa tanpamu menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di Buana Berindu untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dan sore hari ini terpantau cuacanya sedikit mendung ya, tapi jangan patah semangat, harus selalu semangat ya Mitra Buana untuk menyambut minggu berikutnya. Pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, ketemu sama Wali Band Baik-Baik Sayang yang tadi di request oleh Mbak Pertiwi yang ada di Putatan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, masih di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Dan selamat sore saja untuk kalian yang sampai saat ini ya masih stay tune di 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Baik, kali ini Dewi hadirkan lagu berikutnya untuk Anda dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

aja menemani kebersamaan kita Mitra Buana di edisi hari ini ya. Buana Barindo edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Dan Mitra Buana tidak terasa sudah di penghujung acara ya. Saatnya Dewi Rati undur diri dari Buana Barindo edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung ya melalui line telepon ataupun WhatsApp yang sudah menemani Dewi juga di minggu ini. Dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi bersama rekan Dwian ya, nanti akan menemani Anda selanjutnya di sore hari ini sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat nanti. Alamak, mengakhiri kebersamaan kita, saya Dewi Rati undur diri. Selamat sore, selamat berhari Minggu dan salam yo greng.

0: Jarane durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Dun Poromiarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipun lajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gor Diponegoro Sragen Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Pangarso IGTKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD, Bunda Paut Kabupaten Sragen, Dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen, sarto sawetawis guru TK Sekabupaten Sragen. Pangarso IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Ariani SPD nlaaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 1700 guru TK ingkang nyawiji wonten IGTKI PGRI. Sebagian ageng tasih sakjawinipun asin, dene ingkang jejeripun asin namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat, Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing bab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawit gatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhe watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel IGTKI antar kecamatan pasraipun pangajaji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD nerangaken tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sanjawining jejaring utawi luring utawi offline, saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju. Saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 7.5%, afirmasi paling kathah 0.2%, lan mutasi paling kathah 0%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 0.2%, afirmasi paling kathah 0.5%, prestasi paling kathah 0.3%, lan mutasi paling kathah 0.5%. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun, saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi, lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid, kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kalian aturan ingkang wonten.
0: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan salebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis setunggal ratus yuta rupiah. Bergodo Damkar Sragen makarya kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan salebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis 700 juta rupiah. Bergoto Damkar Sragen makarya kanthi tumemen wiwit enjang ngantos tengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo, kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saehingga latu mlebet dateng papan penyimpenan damen. Kadadosan angka kalih dinugo ing wewengkon pawon kesupen boten menjahi latu kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin salajengipun kabesmen angka sekawan dinugo karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kalawau Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
0: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken mlebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Sangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 93 titik Sekolah Rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi saing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangkah. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan, wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Sangkeping pawartos badhe kawasaken dening Gus Bandia Hadiwarni.
1: Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen taun 2016 menika kasil ngaterakan santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangkah. Direktur Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Gangsal perguruan tinggi kalawau kantawisipun University of Toronto Kanada, University of California Davis Amerika Serikat, University of Colorado Boulder Amerika Serikat, University of Michigan Dearborn Amerika Serikat, dalah Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengko kasebat, Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwawi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global gadahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodhangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi anca sageta kangge ngetasaken kamiskinan. Punapa malih punika pinaka salah setunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SPMA wekdal paling arahan dumateng sekandos sekawan pasarto gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang. Selasa 23 Juni 2016. Menggahipun Bupati, program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah dhateng masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhah semangat kangge makarya ing jawi rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun 2016 tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 28.000 kepala keluarga. Mila pemerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat pasarto saged nderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalih Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi saklaminipun magang dhateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2017. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal dhateng Jepang. Awit sedaya kala wau kangge kesaenan diri pribadi.
0: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pamerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladus dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat. Agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pamarentah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengiran dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dhateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekaosipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi sak lebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing Aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu sekawan likur Juni kalehan melikur. Kegiatan punika dipun dereke dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan sak Kabupaten Sragen. Acara parisesrepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kapetahan ingkang boten saged dipun selaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken paprentahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansaya trep lan gadhahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansaya sae menawi dipunsengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. Klebet sedaya desa ingkang sampun ngginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kagiyatan kasebat pasar topik antuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring pangandikan bab indeks kami versi gangsal poin O pinangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kaajab gadhahi kasagetan neliti resiko punapa dene menanata kangge kesaenan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Hai, sudah daftar sekolah belum?
5: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
4: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Baru selagi harga stabil, jika dijual kembali, tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun, juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Makane Patos Kredit kagem tumbas, Pak.
1: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
2: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Nazrin FM. Selamat petang Mitra Buana, lanjut di Kalakos Plus dari 94,7 Buana Ser FM. Saya Dewi yang hadir di kesempatan kali ini. Nah, dan beberapa teman yang tadi sudah kita hadirkan ya. Dan berikutnya silakan nanti yang mau bergabung, yang mau request tembang atau kirim salam, SMS via 082-133-950-947 dan telepon 0271-8907-999. Sekali lagi, di gelaran yang kita hadirkan tentunya di Kala Cosplus, kangen lagu-lagu Cosplus.

Baik, untuk yang kali ini kita siapkan tembang berikut ya, buat semuanya saja yang saat ini tengah menikmati sajian ini. Satu tembang yang bakal dihadirkan berikut, cobaan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Mitra Buana, cobaan. Demikian untuk lagu yang telah kita hadirkan ya. Kita lanjut lagi, silakan yang ingin bergabung bisa SMS atau WA 082 133 95 0947, juga lain telepon 0271 8907 99 ya. Halo sore Mas Dwi, sore juga dari Mas Bagas Kliwir Sepandan Timur. Selo Boyolali hadir lagunya kapan-kapan ya, buat monitor RB Amat Malam. Oke, makasih Mas Bagas Kliwir. Aduh lama banget nih saya gak baca WA-nya. Nah untuk kebetulan petang hari ini udah gabung sini ya. Sehat selalu ya buat Mas Bagas ya. Oke, untuk lagunya nanti yang di request ini kapan-kapan ya. Oke, ditunggu ya untuk Mas Bagas ya. Dan tak lupa menikmati suasana petang hari ini ya, sembari menyimak lagu-lagu yang tersaji di Karakos Plus. Dan untuk lagunya yang di request nanti kapan-kapan. Oke ya, kita siapkan untuk lagunya. Kemudian yang berikutnya, yang kali ini udah masuk nih, diantaranya ada siapa nih? RBS Regen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Karakos Plus ya. Request mengerti sendiri. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Oke, salam bahagia juga ini buat Pak Mul yang ada di MJ9 di Mojosongo sana ya. Tentunya juga sukses selalu untuk panjenengan, selalu sehat juga ya untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Untuk lagunya yang di request nanti mengerti sendiri. Oke ya, untuk lagunya ditunggu ya untuk Pak Mul. Sekali lagi makasih udah bergabung juga di sini.

Ketuk lagunya udah siap. Nah, dua tembang sekaligus nih kita bakal hadirkan. Yang mana nanti ada kapan-kapan buat Mas Bagas Liber yang ada di sepadan Selo Belali. Kemudian juga mengerti sendiri ya buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Untuk lagunya segera tersaji dan segera kita nikmati. Terus bersama di Kala Ghost Plus.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Makasih Mas Dwi sebelumnya dan selamat malam. Nah, jangan terlupa selamat bertugas sampai selesai nanti. Oke, makasih ya buat Mendagun ya. Kemudian yang berikutnya, oh iya, ini dari siapa lagi nih? Kita buka dulu. Oh iya, dari Mas Bagas. Makasih Mas Dwi, lagunya udah keputer ya. Udah sampai selo ya. Oke, makasih ya buat Mas Bagas Klipir. Dah. Kapan-kapan kalau pas healing nih mampir tempatnya Mas Bagas, cocok ini. Di selo kan selain jalannya apa ini mengasihkan juga ya, cuaca juga oke di sana ya buat Mas Bagas Liwir. Nah. Oke, makasih buat Mas Bagas Liwir ya. Oke. Terus untuk lagunya kita udah siapin, nanti kita bakal hadirkan. Dan silakan untuk yang lain yang mau gabung jangan lupa ya, SMS WA 082 1330597, juga kalian telepon 0271 8907999 ya.

0: Terus yang berikutnya lagi, silakan. Selamat petang, Kalkos Plus.
1: Delan Observaman, sore Mas Dwi.
0: Halo, sore juga. Halo, gimana kabar Mas?
1: Malam kok sore, Mas.
0: Gimana kabar Mas Andri?
1: Malam. Lakinya kota lama, Mas Dwi.
0: Kota lama? Oke. Okay.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja, Mas Dwi. Tapi jaket yang disiarin Mbak Dwi.
0: Oh, gitu.
1: Malam semuanya aja, bertengger Mas Dwi.
0: Iya.
1: Juga buat maksudnya perjalanan aktivitas. Semangat selalu pokoknya.
0: Oke, siap.
1: Itu aja Mas Dwi.
0: Oh iya.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, keren ya. Makasih buat Mas Andri Siaman yang udah gabung juga di sini ya. Baik, untuk lagu yang berikutnya, Jangan Putus Asa. Satu nekan ini buat tadi Bumiko yang ada di KDB Rosamberijo. Jangan terulang lagi, nanti buat Bunda Gun kita nikmati dan kita simak bersama.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Peter Buana untuk lagu Jangan Putus Asa, Satuan Kata Dibuat Bumi Kau yang ada di Kadipiro Sambir Jo. Kemudian Jangan Terulang Lagi, yang satunya kan tadi buat Mendagun. Untuk lagunya udah kita sajikan juga. Berikutnya nanti ada Kota Lama yang juga udah kita siapkan ya buat Mas Andri Setiawan. Tapi sebelumnya kembali kita buka untuk yang mungkin kali ini udah ada yang gabung di sini ya. Oke, langsung saya buka untuk kali ini. Ada siapa ini ya?

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mas Dwi dari Gembolang Absen. Ya, Pak Yon, halo ya. Lagunya Manis dan Sayang. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Seragen di mana saja berada. Buat Mas Dwi, selamat bertugas ya dan sukses selalu ya. Dari Pak Yon Plastik di Pasar Gembolang. Yuk, greng ya. Makasih juga nih buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gembolang ya, yang udah gabung juga di sini. Untuk lagunya yang di request nanti ada Manis dan Sayang ya. Oke. Ditunggu untuk lagunya ya Pak Yon ya. Nanti kita bakal hadirkan. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang mau bergabung jangan lupa SMS via 082-133-950-947 dan telepon 0271-8907-99 ya. Oke. Untuk lagu yang udah kita siapkan, Kota Lama, kemudian Manis dan Sayang yang segera tersaji dan bisa dinikmati. Terus bersama di Kala Cos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Yuk Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi ya. Dan oke, untuk yang tadi kita hadirkan ada tembang yang tersaji Kota Lama, Mas Andri Setiawan, kemudian juga Manis dan Sayang. Yang satu ini kan tadi buat Pak Yon Plastik ya, yang request lagunya. Oke, lanjut lagi. Dan untuk yang berikutnya kembali kita bakal hadirkan untuk tembang yang segera tersaji. Tentunya untuk semua yang masih tersia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini di Kalakos 11. Berikutnya nanti akan kita hadirkan untuk lagu yang bakal tersaji berikut ini ya. Sekali lagi buat yang masih tersia menikmati di gelaran Kalakos 11, kangen lagu-lagu Kos 11.

0: Ya, yeah, Petro Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak di Kalkus Plus kali ini karena sesaat lagi akan kita kemandangkan Adzan Ishak untuk daerah Serian dan sekitarnya. Dan nanti selepas Adzan Ishak kita kembali lanjut lagi Kalkus Plus hingga pukul 19 yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, nilai of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan Adzan Ishak untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga. Untuk pelanggan yang lagi butuh uang, menjual

0: emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas iso ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Ya betul Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Kalkos Kalkos Plus dari 94,7 Buana Ser FM edisi hari ini ya. Minggu 28 Juni 2026 dan mudah-mudahan yang tersaji bisa memberikan suasana malam ini lebih oke dan lebih menyenangkan. Sekali lagi makasih atensi dan kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan yo. Greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Bagus. Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
4: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
5: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
4: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
5: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
6: Yang riset development.
7: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di istana beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
5: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
8: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
8: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
9: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
8: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
10: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
11: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
10: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
11: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
12: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
11: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
14: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
13: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
15: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
14: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
16: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
17: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
16: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
18: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
16: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
19: Sebanyak 441 jamaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jamaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
20: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahapan-tahapan untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam itu untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
19: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
21: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua mas.
19: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Ya, Mitra Buana, setelah seharian penuh dengan aktivitas, nah kadang kita mungkin merasa lelah ya. Nah, baik fisik maupun mental. Nah, sebelum tidur, ada baiknya kita menyempatkan diri untuk berdoa. Selain menjadi waktu untuk bersyukur atas segala yang telah kita alami, berdoa sebelum tidur juga bisa menjadi cara yang sangat baik untuk menenangkan hati dan memohon perlindungan serta berkah dari Tuhan. Tidur adalah waktu yang bagi tubuh untuk beristirahat dan juga mengembalikan energi. Namun tidak ada salahnya kita juga memberikan waktu sejenak ya, untuk berdoa. Dan yang pasti kita selalu berdoa memohon dilimpahi kedamaian dan bangun di keesokan hari dengan semangat baru ya. Kita bisa melepaskan segala kecemasan dan kekhawatiran serta menyerahkan segala urusan hidup kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pentingnya berdoa sebelum tidur bukan hanya untuk memperoleh ketenangan, tapi juga untuk menjaga diri kita dari gangguan yang tidak diinginkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kualitas tidur ini berperan penting ya dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang nyenyak, nah bukan tentang durasi, tapi juga kedalaman dan aktivitas istirahat. Nah, dan yang mana banyak individu menghadapi tantangan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas secara konsisten. Menerapkan berbagai tips tidur yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat sehingga tubuh dan pikiran dapat berfungsi optimal. Menerapkan tips tidur yang teratur dan menciptakan lingkungan yang kondusif merupakan langkah fundamental untuk mencapai istirahat berkualitas. Dari menjaga jadwal tidur konsisten hingga membatasi paparan gadget dan mengelola asupan makanan, setiap aspek berkontribusi pada kesehatan tidur. Apabila masalah tidur terus-menerus mengganggu, jangan ragu untuk melakukan konsultasi medis. Segera hubungi dokter untuk mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang tepat.

0: Istriku.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Baik, Mitra Buana, kita akhiri info malam di kesempatan kali ini. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Makasih untuk kata cinta dan kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan yuk greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipun lajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016, manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen, wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI, Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI, kaping 76 tahun 2016, manggen ing Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Pangarso IGTKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD, Bunda Paut Kabupaten Sragen, Dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen, Sarto Sawetawis Guru TK Sekabupaten Sragen. Pangarso IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Ariani SPD Nlaaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 700 guru TK ingkang nyawiji wonten IGTKI PGRI. Sebagian ageng tasih sakjawinipun asin, dene ingkang jejeripun asin namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat, Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing kabab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawigatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhe watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel IGTKI antar kecamatan pasraipun pangajiaji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD nerangaken tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sakjawining jejaring utawi luring utawi offline, saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju. Saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 7.5% afirmasi paling kathah 0.2% lan mutasi paling kathah 0%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 0.2% afirmasi paling kathah 0.5% prestasi paling kathah 0.3% lan mutasi paling kathah 0.5%. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun, saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid, kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kaliyan aturan ingkang wonten.
0: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis Rp100.000.000 bergodo Damkar Sragen makarya kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis Rp100.000.000 bergoto Damkar Sragen makarya kanthi tumemen wiwit enjang ngantos tengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo, kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saingga latu mlebet dateng papan panyimpenan damen. Kadadosan angka kalih dinugo ing wewengkon pawon kesupen boten menjahi latu kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin salajengipun kabesmen angka sekawan dinugo karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kalawau Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
0: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken mlebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 93 titik Sekolah Rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi saing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangkah. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Gus Bandia Hadiwarni.
1: Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tahun 2016 meniko kasil ngaterakan santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangkah. Direktur Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Gangsal perguruan tinggi kalawau kaantawisipun Universitas of Toronto Kanada, Universitas of California Davis Amerika Serikat, Universitas of Colorado Boulder Amerika Serikat, Universitas of Michigan Dearborn Amerika Serikat, dalah Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengkuh kasebat, Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwawi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global gadahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodhangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kamiskinan. Punapa malih punika pinaka salah setunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwa kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wekdal paling arahan dumateng sekandos sekawan pasarto gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang. Selasa 23 Juni 2016. Menggahipun Bupati, program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah dhateng masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhah semangat kangge makarya ing jawi rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun kalih selangkung tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 28.000 kepala keluarga. Mila pamerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat pasarto saged nderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalian Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi saklaminipun magang dateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2022. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal dateng Jepang. Awit saya kalau wau kangge kesaenan diri pribadi.
0: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pamerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladosan dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat. Agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pamarentah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengiran dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dhateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekaosipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong. Ingkang dipun wontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing Aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu sekawan likur Juni kalahen melikur. Kegiatan punika dipunderekake dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan sak Kabupaten Sragen. Acara parisesrepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kabetahan ingkang boten saged dipunselaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken pemerintahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansah tetep lan gadhahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansah sae menawi dipunsengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. Klebet sedaya desa ingkang sampun ginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kagiyatan kasebat pasar topik antuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring pangandikan bab indeks kami versi gangsal poin O pinangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kaajab gadhahi kasagetan neliti resiko punapa dene menanata kangge kesaenan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi. Minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu beriramakan keroncong. Dan nanti kebersamaan kita ya sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti ya, tentunya dengan lagu-lagu beriramakan keroncong ya. Dan tadi sudah Ari buka ya di awal perjumpaan kita, ada Cinta Kita dilanjut dengan Widuri dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan tak lupa juga acara di malam hari ini ya juga bisa didengarkan secara langsung melalui live streaming di alamat www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada yang menyapa ya. Ini ada Bumiko yang ada di Kalipiro Sampirejo. Selamat malam ini buat Bumiko. Wah, udah lama ya gak berkirim salam ini dengan Ari. Semoga saja Bumiko selalu sehat sekeluarga ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam petugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu, amin. Minta lagu Mas Sepasang Mata Buat Bola ya buat Mas Ari, makasih yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sehat selalu ya dan bahagia terus buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Baik Mitra Buana, langsung saja kiri akan Ari putarkan ya Sepasang Mata Bola dari Sundari Sukoco. Nanti dilanjut dengan Tangan Tak Sampai ya dari Hetikus Endang. Tapi sebelumnya ya, ada spot investasi emas BKK Karangmalang. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karya Manunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2018

2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada sepasang mata bola dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di Kadibero Sambirejo. Semoga saja masih stay tune ya, menemani Ari di acara kontak malam dengan lagu-lagu berirama kan keroncong pada malam hari ini ya, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Dilanjut dengan Tangan Tak Sampai, lagu ini semoga saja juga bisa jadi teman Mitra Buana dimanapun Anda berada ya, dan bisa menjadi obat lelah. Bisa jadi teman istirahat Anda, begitu maksud saya ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Mas Bondan yang ada di Kebak Ramat. Selamat malam ini buat Mas Bondan. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Mas Bondan sekeluarga, begitu ya, amin. Kontak malam, oke, okay. The Land of Java Man, bagus sekali. Malam Mas Ari, malam juga minta lagu Keroncong Suci ya untuk pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ya. Selamat bertugas dan sehat selalu. Yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Mas Bondan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Nanti bisa ditunggu buat Mas Bondan ya, ada Keroncong Suci ya dari Mus Mulyadi. Oke. Di belakangnya Mas Bundan ini ada Bunda Lis yang ada di Sragen. Selamat malam juga ini buat Bunda Lis. Sehat selalu ya buat Bunda Lis dan dimudahkan semua urusan dan usahanya. Amin, dimudahkan rezekinya pastinya. Amin. Selamat malam Mas Ari, malam juga selamat bertugas. Oke, tetap semangat. Request lagu Mawar Berduri ya versi Keroncong Netikus Endang. Makasih, gerang. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Lis ya yang ada di Sragen. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Lis ya, ada Mawar Berduri dari Hetikus Endangnya. Terus di belakangnya Bunda Lis ini ada Bunda Gun. Selamat malam juga buat Bunda Gun yang ada di Bongo. Sehat selalu ya Bunda. Oke, terima kasih ini sekali lagi sudah menemani Arya di acara kontak malamnya. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request Gelandangan Roma Irama ya versi Keroncong. Oke. Salam buat Bunda Lis, Mbak Nana, Bunda Rohman, Bunda Kini, Pak Pono, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Pak Yon, Bunda Suradi, Bunda Ngatmi, Bunda Fatimah, Mbak Ros. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya, nanti bisa ditunggu lagunya ya dengan Gelandangan versi Keroncongnya. Oke, pokoknya selalu stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dan tak lupa nanti hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncong sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Baik Mitra Buana, sebagai telepon pertama ya, dan dari siapa hari terbuka terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo.
0: Iya, halo, dengan Bunda Yasman ya.
1: Iya, aku melukis terus main untuk apal
0: ke Mas. Iya, sekarang sudah apal kayak Ibu Bunda.
1: Aku ada dua tuh, pertama Bunda lo ya.
0: Ya, apa ini Bunda?
1: Dari yang ini Mas, Rangkaian Melati ya.
0: Rangkaian Melati.
1: Ini yang laki-laki Mas penyanyinya ya. Toto Salmon apa siapa itu namanya? Pokoknya yang pria, bukan yang
0: mintanya yang pria ya Bunda.
1: Ya, yang pria. Salam-salam dulu ya Mas. Bunda Nino, Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Fatimah, Mama Yaspa, ini Bunda Natali, Kak Agus, terus untuk aku gak lukunnya lali ya Mas. Nek apalan gitu blekak-blekuk tadinya. Terus untuk Mbak Martini, Mbak Ani yang Mas Diar, Mas Roni, Mas Yuli Anjasmara,
0: iya,
1: Menjelang kan harus dijawab ya Mas.
0: Iya betul Bunda Rohman. Pak Rohman, Bunda Rohman udah Bunda.
1: Iya Pak Rohman sama Ibu udah.
0: Terima kasih, salam juga ya.
1: Untuk semuanya saja ya Mas.
0: Oke, siap Bunda.
1: Pokoknya yang sudah nimbali Bunda Yasman, tak ucapkan terima kasih. Heeh. Kembali. Heeh. Untuk Mas Ari.
0: Ya.
1: Selamat bertugas.
0: Heeh.
1: Tidak capek.
0: Heeh.
1: Sampai nanti jam 12.
0: Oke.
1: Nanti kalau enggak ngantuk, dicampur sari aku minta lagu lagi.
0: Oke, siap Bunda.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Bunda Yasman ya di Taman Asri ya, Taman Sari ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada rangkaian melati ya, Toto Salmon. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Yasman ya. Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Bibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama keroncong. Dan selanjutnya ya, bagi Mitra Buana yang ingin request lagu tentunya dengan lagu-lagu berirama keroncong, bisa langsung aja ya telepon, SMS, juga WhatsApp di nomor 02718990799 ataupun melalui SMS juga WhatsApp di 08213395097. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah ada persiapkan ya. Ini nanti ada dua buah lagu sekaligus, nanti ada Keroncong Suci ya dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Bondan yang ada di Kebak Ramat, dilanjut dengan Mawar Berduri ya dari Tikus Endang, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Nanti buat Bunda Gun dan Bunda Yasman bisa ditunggu lagunya. Baik, kita berjumpa dengan Mas Bunda dengan Keroncong Suci.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya. Ada keroncong suci ya dari Mus Mulyadi dan lagu ini tadi yang direkam oleh Mas Bun dan yang ada di Kuah Keramat ya. Semoga saja masih stay tune ya menemani Ari di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Dilanjut dengan Mawar Berduri ya dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Ini Bunda sudah Ari hadirkan ya. Semoga saja bisa menjadi teman di malam hari Bunda ya. Dan sebagai apa ya, penghibur di malam hari ini begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Selamat malam, selamat tugas Mas Ari. Oke, terima kasih. Tolong diputarkan dingin Mas. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Liz, Mbak Ani, tiga-tiganya dan semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Ada Dingin dari Hatikus Endang ini ya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 26 menit ya. Dan nanti kebersamaan kita tinggal 24 menit lagi. Jadi yang ingin request lagu masih ada waktu ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang sudah dipersiapkan untuk menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Terutama bagi yang stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan ya. Lagu berikutnya ada Gelandangan ya. Dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Ini ada versi keroncong ya tapi ya. Terus dilanjut dengan ada Rangkaian Melati dari Toto Salmon. Dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Yasman ya, yang ada di Taman Asri. Baik Mitra Buana, oh tapi ya maaf ya, nanti buat Bunda Suradi ya, hampir lupa ya, nanti bisa ditunggu lagunya. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz. Langsung saja dan Gelandangan versi keroncong buat Bunda Gun ya yang ada.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Mitra Buana, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada gelandangan versi keroncong ya. Dan aku yang tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo ya, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Dilanjut dengan rangkaian Melati ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman yang ada di Taman Asri ya, semoga saja juga masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 42, masih bersama Ari ya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama kan keroncongnya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Selamat malam ini buat Mas Diat ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Mas Diat. Keroncong Tresno Sudro Ari Bling lagunya, makasih Greng Mas Diat Jaten Karanganyar. Oke. Tak cariin dulu ya lagunya buat Mas Diatnya. Di belakangnya Mas Diat ini ada Mbak Sartini, ada di dedekan. Wah, udah lama sekali ini ya. Kemana aja ini Mbak Sartininya? Sehat selalu ya buat Mbak Sartini. Waduh, lagi muncul ini ya. Udah lama sekali loh gak jumpa dengan Ari. Pokoknya sehat-sehat selalu ya buat Mbak Sartininya ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik ini buat Mbak Sartini ya. Salam buat Mas Awi. Oke, bahagia selalu bersama keluarganya. Amin. Mau lagu Mas Bengawan Solo, makasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nanti buat Mbak Sartini ada di dedekan, bisa ditunggu lagunya ya, ada Bengawan Solo. Oke.

Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu lagu, sambil menunggu lagu. Sambil menunggu atensi ya, di sini sudah Ari persiapkan ya lagu berikutnya. Ini ada Dingin ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Terus dilanjut dengan Tresno Sudro versi Kroncong, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Niat yang ada di Jaten Karanganyarnya ya. Dan nanti buat Mbak Sartini ya, bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa dengan Etikus Rendang dengan Dingin, dan lagu ini buat Bunda Suradi. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Tadi sudah kita dengarkan bersama ada Dingin ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA, dilanjut dengan Tresno Sudro dengan versi keroncongnya ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang ada di Jatinegarang Anyar. Dan nanti sebagai penutup ya, sudah ada persiapan, ini ada Bengawan Solo ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Sartini yang ada di Dedekan. Dan nanti lagunya sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam di hari ini ya, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Baik, Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ataupun telah bersama beratensi di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya. Ari Bibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipun lajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI, Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI, kaping 76 tahun 2016, manggen ing Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Pangarso IGTKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD, Bunda Paut Kabupaten Sragen, Dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen, Sarto Sawetawis Guru TK Sekabupaten Sragen. Pangarso IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Ariani SPD Nlaaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 700 guru TK ingkang nyawiji wonten IGTKI PGRI. Sebagian ageng tasih sakjawinipun asen, dene ingkang jejeripun asen namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat, Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing bab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawigatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhe watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel IGTKI antar kecamatan pasrahipun pangaji-aji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD nerangaken, tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sanjawining jejaring utawi luring utawi offline, saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju. Saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 7.5%, afirmasi paling kathah 0.2%, lan mutasi paling kathah 0%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 0.2%, afirmasi paling kathah 0.5%, prestasi paling kathah 0.3%, lan mutasi paling kathah 0.5%. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun, saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid, kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kaliyan aturan ingkang wonten.
0: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kala wau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis Rp100.000.000 bergodo Damkar Sragen makarya kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu, sekawan panggenan ingkang kabesmen kala wau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan saklebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kala wau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis Rp100.000.000 bergoto Damkar Sragen makarya kanthi tumemen wiwit enjang ngantos setengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kala wau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo, kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saehingga latu mlebet dateng papan panyimpenan damen. Kadadosan angka kalih dinugo ing wewengkon pawon kesupen boten menjahi latu, kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin, salajengipun kabesmen angka sekawan dinugo karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kala wau Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
0: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken lebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Sangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 3 sekolah rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi. Saing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangka. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan. Wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangka. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Gus Bandia Hadiwarni.
1: Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen taun 2016 menika kasil ngaterakan santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangka. Direktur Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan. Wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangka. Gangsal perguruan tinggi kalawu kantawisipun University of Toronto Kanada, University of California Davis Amerika Serikat, University of Colorado Boulder Amerika Serikat, University of Michigan Dearborn Amerika Serikat, dalah Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengkuh kasebat, Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwawi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global gadahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. jangkeping mawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodhangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kamiskinan. Punapa malih punika pinaka salah setunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wekdal paling arahan dumateng sekandos sekawan pasarto gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang. Selasa 23 Juni 2016. Menggahipun Bupati, program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah dhateng masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhah semangat kangge makarya ing jawi rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun kalih selangkung tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 18.000 kepala keluarga. Mila pemerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat pasarto sekenderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalih Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi saklaminipun magang dhateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2017. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal dhateng Jepang. Awit saya kalau wau kangge kesaenan diri pribadi.
0: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladosan dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat. Agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pamarentah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengiran dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dhateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekawisipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong. Ingkang dipun wontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi sak lebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indek kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing Aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu sekawan likur Juni kalahen melikur. Kegiatan punika dipun dereke dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan Kabupaten Sragen. Acara parisesrepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kabetahan ingkang boten saged dipun selaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken paprentahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansaya trep lan gadhahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansaya sae menawi dipunsengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. Klebet sedaya desa ingkang sampun ginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kagiyatan kasebat pasar topik kantuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring panggantikan bab indeks kami versi Gangsal Poin O pinangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kajab gadhahi kasagetan neliti resiko punapa dene menanata kangge kesaenan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi. Minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pemirsa sak menika wau nggih sampun kita midhangetaken sesenengan wonten sewates kanca nggih dipanajangaken pangarepan mugi lelawan sak menika wau dados kalipur dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken nggih utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam kalau dengan terus sak menika. Nggih para pemirsa sak menika wau sampun jam 11 langkung 34 menit. Pinten elangan makatan nggih ingkang saged ari hadiraken dumateng para mirsa sedayanipun kagem ngrencangi panjenengan sedaya atau ing gating kalau dengan terus sak menika. Ya para mirsa langsung kemawon sak menika wonten kembang atiku nggih dipun lajengaken wonten Dino langsung kemawon sumangga sugeng midhang

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Dino ya, dan mungkin lan masuk menikah tetes balibur dumateng orang sistem tuan kan sak menikah tasi bidang katakan mengatakan ya. Ya para pemirsa dan kerasnya pada libur sampun telas aring rincang iban jenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan saya por sari wonten kalodangan tulisan menika nggih dinten Minggu tanggal 26 Juni 2016 nanging saderengipun arindu diri sak menika sampun ari jaisa kenerangan panutan nggih wonten gending tresno sak menika dipanajengaken wonten ayam neng sandeng ngaten. Sam niko mengkay tetes lalangan panutup wantan giaran ronda malam yang kalau dengan terus sam niko. Ya para mirsa hari bisono pamit hari ngaturakan motor sun sangat dua tang para mirsa stani pun kang sampun temut rekengakan giaran ronda malam yang kalau dengan terus sam niko. Mugi-mugi lalangan-lalangan engkang sampun dalam ngaturakan sakit atau terus balibur dua tang para mirsa stani pun hari bisono pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinangge, lan suwun, yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami

sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungamu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepadamu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdirmu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun edara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar di hari Senin 29 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragian.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini mengawali pekan ini ya. Saya Dewi Rati hadir untuk Anda Mitra Buana pagi ini di siaran pertanian edisi hari Senin 29 Juni 2026. Halo, apa kabar untuk Anda hari ini ya? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Dan hari ini ya bisa mengawali pekan ataupun minggu ini dengan penuh kebahagiaan. Dan tentunya pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sempat tertunda ya, mungkin di minggu ini bisa segera terselesaikan. Baik, pagi hari ini siaran pertanian akan membahas ya mengenai membangun bisnis budidaya ikan lele dan nila di lahan sempit dengan kolam terpal. Nah, Mitra Buana, bingung ya? Ingin membudidayakan ikan tapi lahan kok sempit. Nah, sekarang ya Mitra Buana, budidaya ikan lele dan nila di lahan sempit merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan lahan yang terbatas. Dengan menggunakan kolam terpal, Mitra Buana dapat memulai bisnis budidaya ikan dengan modal yang relatif rendah. Kolam terpal juga memudahkan Anda dalam mengontrol kualitas air dan lingkungan hidup ikan sehingga hasil panen dapat lebih maksimal. Nah, sebelum memulai budidaya ikan lele ya Mitra Buana ataupun ikan nila di kolam terpal, beberapa hal perlu dipersiapkan. Yang pertama, pastikan Anda memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan kolam terpal. Lahan tersebut harus datar dan tidak terlalu miring untuk menghindari kebocoran air. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti terpal, batu bata, sekam, dan pipa PVC. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat kolam terpal? Memang ya, sering kita temui ya Mitra Buana, kolam ikan dengan menggunakan terpal. Nah, ini biasanya memang di ini ya, ada di lahan-lahan yang sempit. Jadi ketika kita pengen memulai budidaya ikan, ikan lele ataupun ikan nila ya, ikan air tawar, nah pasti salah satu yang menjadi kendala adalah lahannya. Nah, ketika lahan tidak punya, lahan sempit, nah alternatif, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah membudidayakan ikan di kolam terpal. Nah, seperti apa langkah-langkah membuat kolam terpal? Nanti akan Dewi hadirkan informasinya sesaat lagi, tentunya masih di siaran pertanian.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: di siaran pertanian edisi hari ini ya Mitra Buana, dan masih seputar membangun bisnis budidaya ikan lele dan nila di lahan sempit dengan kolam terpal. Jadi bagaimana langkah-langkah membuat kolam terpal? Jadi sebelum memulai budidaya ikan lele ataupun ikan nila di kolam terpal, beberapa hal perlu dipersiapkan. Yang pertama, memiliki lahan cukup untuk mendirikan kolam terpal. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti terpal, batu bata, sekam, dan pipa PVC. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat kolam terpal? Yang pertama, siapkan lahan yang datar dan bersih dari sampah dan kerikil. Kemudian buat lubang pada tanah dengan kedalaman sekitar 50 sampai 75 cm untuk kolam ikan. Setelah itu pasang batu bata pada dasar kolam untuk membuat dasar kolam yang rata dan keras. Kemudian tambahkan sekam secara merata pada dasar kolam untuk mengurangi kekerasan dasar kolam. Selanjutnya adalah pasang terpal pada kolam dengan cara meregangkannya hingga menutupi seluruh permukaan kolam. Dan yang terakhir, pasang pipa PVC untuk mengalirkan air ke dalam dan keluar dari kolam. Untuk perawatan dan pemeliharaan ikan lele dan nila di kolam terpal, di mana setelah kolam terpal selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan ikan lele dan ikan nila ke dalam kolam. Pastikan Anda telah mempersiapkan pakan yang cukup untuk ikan, serta melakukan perawatan dan pemeliharaan secara teratur. Perawatan dan pemeliharaan ikan lele dan nila di kolam terpal meliputi pemberian pakan yang cukup dan bergizi untuk ikan. Pengontrolan kualitas secara teratur untuk menjaga kesegaran dan kebersihan air. Pemantauan kondisi ikan secara teratur untuk mendeteksi adanya penyakit atau stres pada ikan. Serta pembersihan kolam secara teratur untuk menghindari penumpukan kotoran dan sisa pakan. Nah, setelah melakukan perawatan dan pemeliharaan ikan lele dan nila ya di kolam terpal, untuk selanjutnya, seberapa besar keuntungan budidaya ikan lele dan nila di kolam terpal? Baik, informasinya akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda. Tentunya masih di siaran pertanian dari Buana Asri FM Radio Publik Seragen.
1: Minggu esok.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali lagi di siaran pertanian untuk edisi hari ini dan masih seputar membangun bisnis budidaya ikan lele dan nila di lahan sempit dengan kolam terpal. Memang ya bisa memanfaatkan dengan menggunakan kolam terpal ketika kita punya niatan ya untuk membudidayakan ikan air tawar seperti ikan lele ataupun ikan nila. Tapi terkendala lahan, nah mungkin salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kolam terpal. Nah, setelah tadi perawatan dan pemeliharaan ikan lele dan nila di kolam terpal, selanjutnya bagaimana keuntungan budidaya ikan lele dan nila di kolam terpal? Nah, Mitra Buana, budidaya ikan lele dan nila di kolam terpal memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, modal yang relatif rendah karena tidak perlu membeli lahan yang luas. Yang kedua, mudah dalam mengontrol kualitas air dan lingkungan hidup ikan. Yang ketiga, dapat dijalankan di lahan sempit sehingga cocok untuk daerah perkotaan atau pedesaan. Yang keempat, hasil panen dapat lebih maksimal karena pengontrolan yang baik terhadap kualitas air dan lingkungan hidup ikan. Nah, Mitra Buana, dengan demikian ya, budidaya ikan lele dan nila di kolam terpal dapat menjadi pilihan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Pastikan Anda untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara teratur agar hasil panen dapat maksimal. Nah, Mitra Buana, dari beberapa materi ataupun pembahasan yang sudah Dewi hadirkan pagi hari ini ya, membangun bisnis budidaya ikan lele dan nila di lahan sempit dengan kolam terpal. Nah, ini dengan menggunakan kolam terpal, Anda dapat memulai bisnis budidaya ikan dengan modal yang relatif rendah. Kolam terpal juga memudahkan Anda dalam mengontrol kualitas air dan lingkungan hidup ikan sehingga hasil panen dapat lebih maksimal.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melokasikan sebagian laba perusahaan dalam mendukung riset dan inovasi nasional. Polri bahkan menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya saat ini ke Indonesia.

Inilah warta berita selengkapnya yang akan kami sampaikan dalam sekilas berita utama di hari Senin 29 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, Kementerian Perhubungan Kemenhub menyatakan rencana perpanjangan layanan LRT Jabodetabek menuju Bogor. Dan ternyata masih berada pada tahap kajian yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Adikarya Persero. Sementara kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengatakan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo awal 6,1 mengguncang wilayah timur laut Jepang hari Minggu kemarin. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta masyarakat tidak menghakimi dan tidak menyebarluaskan konten mengenai YTR, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung, Jawa Barat.

Kita masuk ke informasi pertama, pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan dalam mendukung riset dan inovasi nasional. Presiden menilai penguatan riset dan adalah kunci dan tingkat daya saing bangsa saat ini, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan.

0: Afriani Respati menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar badan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
3: Yang riset development?
4: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
2: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi terkait dengan jaringan judi online. Kepolisian Republik Indonesia menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara saat ini mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Kita simak laporan lengkap bersama rekan saya, Sugandi Avandi.
5: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
6: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
6: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aplika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
7: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
6: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan dan Konvensi Sains Teknologi dan Industri atau yang disingkat KSTI 2026. Hairul Umam akan menyampaikan informasinya.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
9: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
10: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
9: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan praktek maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Kami hadirkan informasinya disampaikan rekan saya Eliana Zahra.
11: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
11: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita.
12: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
13: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan, termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
12: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi Panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kali ini terkait dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan logo 5 Abad Jakarta. Dan ini menjadi salah satu rangkaian dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta yang jatuh pada tanggal 21 Juni lalu. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Yorika Fitri.
14: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
15: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Cici Paramida, Mahalini, dan juga grup band Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta penuh warna. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
14: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga.
15: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
16: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
17: Gitu ya.
16: Iya.
15: Sementara itu pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga akan menghadirkan seperti biasa bagaimana informasi perakiraan cuaca utamanya untuk hari ini, dan ini menjadi sangat penting bagi Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Kami hadirkan informasi langsung bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG berikut ini.
16: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan, potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Saat lagi kami hadir dengan sejumlah topik-topik pilihan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Pagi dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali ke Radio Buana Asri Sragen 94,7 MHz dan juga live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
3: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di pagi hari ini, edisi siar di hari Senin 29 Juni 2026. Saya Dewi Rati hadir kembali untuk Anda dan akan menemani Anda di Sragen hari ini. Kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Baik Mitra Buana, apa kabar untuk Anda hari ini ya? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun, dan segala sesuatu yang direncanakan di hari ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Informasi untuk Anda pagi ini ya Mitra Buana, di mana hari ini

Ya, pagi hari ini ya Mitra Buana, Pemkab Sragen akan menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 yang akan berlangsung di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Pada hari ini nanti ya Mitra Buana, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk kegiatan hari ini ya, upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di Kabupaten Sragen, para peserta upacara akan mengenakan baju kebaya lurik dan surjan. Nah, untuk ASN laki-laki menggunakan pakaian surjan, sementara untuk ASN perempuan mengenakan kebaya lurik. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati setiap tanggal 29 Juni. Untuk peringatan ke-33 di tahun 2026, pemerintah mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini mengajak para ayah untuk ikut terlibat aktif secara fisik dan emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Acara puncak peringatan Harganas ke-33 tingkat nasional tahun 2026 dilangsungkan di kawasan Benteng Frederburg, Yogyakarta. Peringatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Dan untuk tingkat Kabupaten Sragen, hari ini juga akan digelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 dan nanti akan berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini tentu di Sragen hari ini.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Bu, ngerti kacamatane bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya, hari ini tanggal 29 Juni 2026 diperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Seperti yang sudah Dewi sampaikan tadi bahwa untuk peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun ini ya, mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini mengajak para ayah untuk ikut terlibat aktif secara fisik dan emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Untuk puncak peringatan Harganas ke-33 tingkat nasional tahun 2026 dilangsungkan di kawasan Benteng Frederbuk, Yogyakarta. Peringatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Sementara untuk tingkat pemerintah Kabupaten Sragen, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 nanti akan dilangsungkan ya atau berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Dengan menggelar upacara diikuti oleh ASN dan para ASN ataupun peserta upacara mengenakan kebaya lurik untuk perempuan dan untuk laki-laki, peserta laki-laki mengenakan baju sorjan. Dan jalannya upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tingkat Kabupaten Sragen nanti akan disiarkan langsung melalui 94,7 Buana Asri FM dan Anda juga bisa menyimak melalui live streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, tanpa terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi siar di hari Senin 29 Juni 2026. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
7: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Obat dan sudah mendengar. Jumpa lagi dengan saya Diana Arjono. Kali ini kita akan menunggu jalannya siaran langsung dari halaman Seta Terpadu Kabupaten Sragen. Pagi ini tengah berlangsung peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dan tahun ini mengambil tema Ayah Harus Hadir. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menantikan bersama rangkaian kegiatan